0: mendatang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup khutbah ini dengan sama-sama menundukkan kepala dan pikiran kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Allahumma ihfad biladana wa ghabatina wa anharana wa buhurana. Ya Allah, di pagi Idul Adha yang penuh takbir ini kami datang membawa segala kelemahan dan dosa kami, sebagaimana Ibrahim mengorbankan cintanya demi taat kepadamu. Ajarkan kami ya Allah menumbuhkan sikap hidup yang sederhana, penuh syukur dan tidak berlebihan. Sebagaimana Hajar berlari mencari air demi kehidupan, ajarkan kami ya Allah menjaga bumi dan segala nikmat-Mu. Sebagaimana Ismail tunduk dengan penuh keikhlasan, ajarkan kami ya Allah hidup sederhana dan penuh kepasrahan. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan kehidupan dunia menjauhkan kami dari rasa syukur dan tanggung jawab menjaga kehidupan. Tumbuhkan dalam diri kami ya Allah semangat berbagi, menanam kebaikan dan menjaga kehidupan. Ya Allah, jadikanlah hewan-hewan kurban hari ini sebagai saksi cinta dan ketakwaan kami. Jadikanlah ibadah kurban ini bukan sekadar rangkaian ritual, tetapi juga mengalirkan kasih sayang ke dalam hati kami. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang hari ini sedang menghadapi berbagai ujian kehidupan, kesedihan dan penderitaan. Angkatlah penderitaan mereka ya Allah, lapangkanlah kesedihan mereka ya Allah, turunkanlah keamanan, kedamaian dan pertolonganmu kepada negara, kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami, negara Indonesia, sebagai negara baldatun tayyibatun warabun gupur. Berkahilah para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah para jemaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia. Karunikanlah kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan kemabruran kepada mereka. Mudahkanlah seluruh rangkaian ibadah mereka. Satukan mereka, ya Allah, kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat, selamat, dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, telah Anda ikuti berlangsungnya salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Pusdai Kota Bandung, dan telah Anda simak juga ya ceramah dari Khotib Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar selaku pemberi ceramah tadi, dan juga merupakan seorang rektor dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan Imam Besar Pusdai Jawa Barat. Dan saat ini para jemaah sholat Idul Adha di Masjid Pusdai Jawa Barat mulai meninggalkan lokasi karena rangkaian ibadah telah selesai, dan kami segenap kru dari RRI Bandung yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima dan selamat menikmati hari kurban bersama keluarga Anda semua. Kembali ke studio, selamat pagi, terima kasih.

Ya, Bilal. Oke, yes, itu tadi pendengar Pro 2, pelaksanaan Salat Idul Adha bersama Imam Salat Idul Adhanya Ustadz Dayat Hidayat, juga Khotib Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG yang bertempat di Masjid Pusdai Jawa Barat. Kita akan kembali ke studio di Pro 2 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di AM 540 kHz Pro 4 Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sejarah Islam, hari raya kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak merontak kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You are still listening Pro 296 FM. Selamat Idul Adha teman Pro 2. Gimana? Tadi sudah salat Idul Adha dan pastinya juga di hari libur kamu ini kau pasti bakalan sibuk ketemu keluarga, sibuk masak, sibuk nyate, sibuk babakaran nanti malam ya. Dan nungguin banget ini sih postingan-postingan nanti malam buat kayak bikin sate, bakar-bakaran sama teman tuh pasti banyak yang ngupload. Cuman jujur saya ini paling ngindarin banget yang namanya postingan kayak penyembelihan. Lu kalau bisa mah jangan ya teman Pro 2 ya. Itu kan kayak ada darahnya kemana-mana. Walaupun kamu hitam putihin juga aduh kalau bisa mah gak usah ya teman Pro 2 ya. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 10 pagi ini ya di spesial Idul Adha-nya kamu teman Pro 2. Dan nanti juga di menit 30, 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol sama satu ustadz. Kita akan cari tahu bagaimana kita meneladani esensi-esensi dari Idul Adha itu sendiri ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Dalam sejarah Islam, hari raya kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah nggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk. Paiki.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet. Tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih. Sedih,
2: suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Pasti kamu lagi riweh masih di masjid teman Pro 2 ya, membantu menjadi panitia kurban, lagi potong hewan kurban teman Pro 2, sama seperti satu ustadz kita juga yang memang ini lagi sibuk di masjid, tapi ternyata masih ada waktu, menyempatkan waktu ya untuk sharing sama kita tentang keutamaan Idul Adha sendiri. Oke, kita akan ngebahas itu semua teman Pro 2 ya, karena Idul Adha itu bukan hanya berarti kayak motong hewan kurban, abis itu kita masak, sate-satean, bakar-bakaran, tapi lebih dari itu. Kita langsung aja ngobrol bersama narasumber kita, Ustadz Bara Lesmana. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bara. Halo. Ya, Ustadz Bara, halo, selamat pagi, assalamualaikum. Oke, ya, nampaknya ada sedikit gangguan. Oke, assalamualaikum Ustadz Bara.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, lagi di masjid masih potong kurban ya, Ustadz
1: lagi
0: ya?
1: Lagi di masjid Miftahul Jannah, di Cipageran ini.
0: Cipageran, Masya Allah. Ini lagi proses apa sekarang Ustadz? Udah berapa kurban nih, hewan
1: sekarang,
0: kurban?
1: Sekarang penyembelihan hewan kurban.
0: Ada berapa total di sana Ustadz?
1: Alhamdulillah banyak.
0: Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin.
1: Alhamdulillah, insya Allah banyak.
0: Dan
1: lebih
0: Ustadz,
1: dari tahun kemarin.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini Ustadz berarti di sini yang bertugas memotong hewan kurban ya, giliran atau gimana Ustadz?
1: Oh, di sini udah ada panitianya.
0: Oh, udah panitianya.
1: Di sini ada Bapak Eriana, DKM-nya, insya Allah.
0: Oke.
1: Ada Pak Ustadz Ojat juga di sini.
0: Oke,
1: dan Masya Allah. Dan panitia yang lainnya juga.
0: Nah, ini teman Pro 2. Baik, Ustadz, ini kalau kita bicara tentang keutamaan Idul Adha, mungkin kalau anak-anak muda masih memaknainya dengan asik Idul Adha, kita nyate, kita babakaran gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita yakin bahwa yang namanya Idul Adha itu adalah merupakan hari besar di agama Islam dan lebih dalam lagi maknanya. Nah, untuk itu Ustadz Bara, Mangga mungkin bisa langsung dijelaskan aja tentang keutamaan Idul Adha. Pak Ustadz, monggo.
1: Ya, terima kasih untuk pendengar sahabat RRI Bandung ya, RRI Bandung. Jadi keutamaannya itu bukan di hari H-nya, tapi sholatnya. Yang lebih penting itu adalah sholatnya. Sholat Idul Adha-nya. Satu ya, itu yang pentingnya. Karena apa? Salah satunya adalah silaturahim di antara sesama muslim, itu dalam sholatnya. Terus dalam keutamaannya lagi, di hari H-nya itu kita itu bisa bersilaturahmi juga dengan para non-muslim juga. Kita bisa saling berbagi, kita bisa membagikan kurban juga kepada non-muslim. Itu memang tradisinya sudah seperti itu dari zaman dulu. Jadi hari Idul Adha itu adalah hari kedua terbesar umat Islam setelah Idul Fitri.
0: Ya.
1: Ya. Itu tersirat dari sabda Rasulullah, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan hari raya kita adalah hari ini. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya di hari Idul Adha ini, hari ini adalah hari baik. Hari baik yang sangat baik dalam bersosial, dalam berbagi, terutama dalam kehidupan sosial, sangat berdampak besar dalam hal berkurban ini. Nah, demikian. Terus lebih ke intinya saja, karena sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, sholat Idul Adha adalah sholat yang menurut madhab Syafi'i itu adalah sunnah mu'akkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan itu bagi kaum muslimin. Dan yang paling terpenting adalah untuk menjaga silaturahimnya antara lintas agama. Itu saja.
0: Oke, karena
1: dalam
0: salah satu
1: hari Idul Adha itu 10 Zulhijah.
0: Betul, karena salah satu kaum yang memang boleh mendapatkan kurban itu salah satunya juga adalah yang non muslim juga bisa dapat ya, Ustadz ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, tapi sebenarnya ada gak sih aturan-aturan yang memang yang mendapatkan hewan kurban itu tuh ada dari golongan mana saja, Ustadz?
1: Kalau di lingkungan saya ya, kalau di lingkungan kita itu, kita distribusikan itu yang diutamakan dalam pendataan itu orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan dulu, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, baru levelnya naik ke warga-warga sekitar, terus para mu'alaf, dan non-muslim juga, insya Allah.
0: Oke. Tapi kalau misalkan kita lagi berkurban nih, misalkan Sandy nih, betul, Ustadz ya, gitu lagi kurban ya, sapi gitu kan. Aduh ya Allah, amin ya. Betul. Lagi kurban sapi, tiba-tiba Sandy tuh pengen kayak ke panitia tuh kayak, aku mau bagian kakinya ya, atau ekornya, atau kepalanya gitu. Itu boleh gak sih kayak kita request gitu Ustadz?
1: Kalau itu ke masing-masing itu diperbolehkan, silahkan saja. Kalau kalau mau seperti itu, kan lebih diutamakan kita di lingkungan sekitar dulu. Bahwa untuk berkurban itu kita distribusikan kepada orang yang membutuhkan.
0: Itu yang saja utama ya.
1: Kalau mau request silahkan saja. Kalau panitia ya membolehkan.
0: Kalau panitia membolehkan. Iya karena suka ada yang request-request. Tapi kan itu kan aku yang kurban, aku tuh rada banyakan cenah gitu. Ya itu mah bisa diobrolin ke panitia aja ya Ustadz ya. Tapi kalau secara iya, hukum Islam itu masih diperbolehkan Ustadz ya.
1: Masih, insya Allah masih bisa diperbolehkan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kita jangan melupakan tentang apa ya, tentang bahwa wajibnya, wajibnya dulu.
0: Okay,
1: wajibnya dulu, kita ke siapa itu haknya. Jadi kita bisa membedakan haknya dulu dan kewajibannya dulu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang didahulukan haknya dulu aja.
0: Betul. Nah, Ustadz ini kan kita dari malam sudah takbiran, bahkan berlangsung hingga fajar gitu kan ya. Lalu kita juga sholat Idul Adha, kita juga mendengarkan khutbah gitu. Dan sekarang mungkin lagi prosesi pemotongan hewan kurban. Nah, Ustadz sebenarnya ada sunah-sunah lainnya nggak sih yang memang kita bisa kayak mendapatkan pahala di hari Idul Adha ini? Hal apa saja yang memang harus kita lakukan sebagai umat muslim Ustadz?
1: Pahala itu banyak. Pahalanya banyak kalau di Idul Adha itu, salah satunya kita bisa berkurban. Kita berkurban itu mendapatkan pahala juga.
0: Mm-hmm.
1: Kita menerima daging kurbannya juga, kita mendapatkan pahala juga.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terus mengurusnya juga, itu keutamaan pahala-pahalanya sangat banyak.
0: Oke. Jadi kalau misalkan jadi anak-anak muda jadi panitia kurban itu dapat pahala ya Ustadz ya?
1: Lebih bagus.
0: Masya Allah.
1: Untuk regenerasi. Ya.
0: Nah,
1: untuk regenerasi lebih bagus itu.
0: Untuk
1: jangan
0: belajar,
1: orang tua
0: ya
1: terus. Anak muda harus belajar menyembelih kurbannya, harus bisa
0: ya
1: menerus. Iya.
0: Jadi menerus. Eh ada siapa itu Ustadz juga kah?
1: Ini ada DKM Pak Eri.
0: Masya Allah. Pak Eri ini Bapak sebagai Eri apa ya, nih? Pak Eri sebagai apa?
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Kumsalam Pak Eri. Waalaikumsalam. DKM ya Pak Eri ya. Pak Eri ya, gimana proses penyembelihan kurban di sana?
2: Oh, alhamdulillah. Di sini lancar ya, dan terprogram gitu di sini.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lancar.
0: Estimasinya kira-kira sampai jam berapa nih untuk proses penyembelihan dan pembagian?
2: Kira-kira sampai duhur lah.
0: Zuhur ya, insya Allah ya.
2: Sudah selesai gitu ya.
0: Oke, warga-warga banyak yang bantu jadi panitia, ibu-ibu yang ngebungkusin banyak ini Ustadz?
2: Alhamdulillah banyak.
0: Masya
2: yang
0: Allah.
2: Yang ikut andil ya.
0: Iya. Ini Ustadz.
2: Mengurus-ngurus.
0: Oke.
2: Hewan kurban.
0: Pak Eri juga ini nggak sih kayak motong hewan kurbannya juga menyembelih atau kayak membantu menguliti gitu atau gimana tugasnya?
2: Oh enggak. Saya kalau ini cuma nyaksikan aja gitu.
0: Bantu-bantu dikit lah ya gitu.
2: Belum paham untuk menyembelih.
0: Iya karena harus ada aturannya ya Pak Eri ya.
2: Iya ada aturannya.
0: Kalau tadi sendiri di DKM sendiri bagaimana antusiasme warga untuk sholat Idul Adha Ustadz Pak Eri itu? Apakah banyak yang hadir sampai penuh sampai ke halaman?
2: Alhamdulillah ya warga di sini cukup ini banyak di sini agak penuh lah.
0: Ya, ya, ya.
2: Sampai ini kan dua tingkat sampai ke atas ada juga penuh.
0: Oke. Ya. Takbiran semalam juga penuh nih. Biasanya anak-anak ya yang takbiran.
2: Penuh. Iya. Iya.
1: Penuh anak-anak.
0: Penuh anak-anak. Anak-anak ya.
2: Dipimpin sama ini.
0: Siapa?
2: Pak Ustadz
0: Bara. Sama Pak Bara. Pak Ustadz Bara ya, Masya Allah. Wah luar biasa. Yeah. Oke deh, kita kembali lagi ke Pak Ustadz Bara nih. Pak Eri hatur nuhun pisan ya, udah ngobrol dikit.
2: Yeah.
0: Oke, itu dari DKM ya Pak Eri ya.
1: Ini yeah, kita ngobrol ringan saja.
0: Ringan saja Ustadz Bara ya. Jadi wah seantusias itu warga-warga di sana. Sekarang lagi proses penyembelihan juga ya. Dan nanti juga akan ada pembagiannya dibantu sama warga-warga juga. Begitu ya Ustadz ya. Dan tadi juga Ustadz Bara sudah menjelaskan tentang keutamaan Idul Adha dan banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita petik di hari ini. Salah satunya kita makan hewan kurban aja tuh bisa dapat pahala ya, Ustadz Bara ya.
1: Betul, betul.
0: Masya Allah. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir, Ustadz Bara? Monggo.
1: Ya, mudah-mudahan proses di kita di Kampung Tegal Kawung Rancablut ini di Masjid Miftahul Jannah bisa didistribusikan lebih baik.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan insya Allah Masjid Miftahul Jannah lebih makmur lagi.
0: Amin.
1: Untuk kedepannya.
0: Amin.
1: Di Cimahi ini.
0: Amin.
1: Sapa untuk warga Cimahi Utara.
0: Halo.
1: Kota Cimahi, khususnya Cipageran.
0: Cipageran ya.
1: Selamat pagi.
0: Masya Allah. Tadi masjid apa namanya, Ustadz?
1: Masjid Miftahul Jannah.
0: Miftahul Jannah,
1: Tegal Kawung
0: ya. Semoga warga-wargi di sana, umat muslim dan muslimatnya, insya Allah, kalau yang belum kesampaian kurban tahun ini, diberikan rezeki untuk tahun selanjutnya, tahun depan ya, untuk bisa dapat berkurban. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Ustadz, iya, hatur nuhun Ustadz Bara, Pak Eri, sudah ya sharing ya. Salam sama buat warga-wargi di sana, semoga lancar semua prosesnya, tidak ada kendala, dan semoga hari ini juga diberi cerah ya sama Allah ya, biar semuanya lancar gitu ya sampai
1: amin,
0: sore
1: amin,
0: ya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Ustadz Bara, Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman bro dua ya, itu tadi ya Ustadz Bara Losmana ya, tentang keutamaan Idul Adha dan dari DKM-nya ada Pak Eri. Wah, ini Pak Eri langsung jadi reporter tadi teman bro dua, untuk ngasih informasi gimana keadaan atau kondisi di sana, warga-warginya seperti apa ya, pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurbannya seperti apa. Dan saya yakin ya, bukan hanya di kawasan Cipageran aja, tapi di tempat daerah kamu tinggal juga ini lagi pada sibuk semuanya teman bro dua, beres tadi sholat ya kan, mungkin ke rumah dulu buka buat kayak sarapan dulu dikit-dikit, terus balik lagi untuk kayak menjadi panitia kurban. Atau mungkin yang ibu-ibunya, yang teteh-tetehnya di rumah lagi nyiapin bumbu, beberes, atau mungkin juga lagi ketemu sama keluarga-keluarga. Dan pastinya buat teman pro 2 yang pagi hari ini lagi ada di Jalan Raya Kota Bandung ya kan, niat untuk silaturahmi ke rumah kolega, saudara, ke teman, juga hati-hati di jalan. Dan pastinya saya ini juga masih terus temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Jadi kemana-mana tetap di Pro 296 FM di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: apa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: You are still listening Prodo 96.7. Back to the show teman Pro 2, masih di pada edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Kita tadi kita ngebahas banyak banget tentang Idul Adha. Kali ini kita ngebahas tentang Gen Z teman Pro 2 ya. Gen Z ini kita bakalan melihat sebuah perspektif dari anak muda tentang Indonesia itu nanti arahnya bakalan kemana sih teman Pro 2 ya. Apakah bakalan menuju Indonesia emasnya tuh akan lebih cepat ya, lebih terrealisasi atau seperti apa? Kita ngobrol dulu bersama seorang mahasiswa teman Pro 2, ada Kang Ezar Renaldi Firdaus. Selamat pagi Kang Ezar.
1: Pagi, halo semuanya.
0: Sehat ya. Alhamdulillah. Ini tiap Kang Ezar interview tuh selalu datang ya.
1: Ya.
0: Terima kasih loh. Ya. Tapi tadi sempat kayak Idul Adha dulu.
1: Idul Adha ya, salat Idul Fitri dulu
0: ya, gitu. Dan sempat kesini disempat-sempatkan ya, ya, luar biasa. Dari mana sih Kang Ezar tuh?
1: Saya tuh dari Majalaya, Kabupaten Bandung.
0: Wow, ke sini sejam ada?
1: Kurang lebih 54 menit lah.
0: 54. Ya. Tapi lagi kosong lah ya,
1: lagi
0: sekarang
1: kosong,
0: ya.
1: Soalnya lagi pada kurban.
0: Pada kurban ya, teman Pro 2. Kampusnya di mana, Kang?
1: Kampusnya saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
0: Hukum ya?
1: Ya, ilmu hukum.
0: Nah, ini teman Pro 2. Jadi pas banget nih apalagi Kang Ezar ini satu masih mahasiswa ya kan. Pengen jadi politisi juga waktu itu ya kan. Terus sekarang juga masih anak hukum semester
1: Semester 4
0: teman Pro 2 ya. Dan ini lagi greget-gregetnya apalagi kalau misalnya ngomongin Indonesia ya. Gitu. Kalau ngomongin Indonesia sama teman-teman hukum lain gimana sih, suka ada greget-greget tertentu enggak sih?
1: Pasti, apalagi sekarang dolar lagi naik, Kak.
0: Iya lagi.
1: Ya, itu aduh.
0: Tapi kan kita kalau kita kamu orang, aku orang desa sih. Aku enggak pakai dolar. Kamu pakai dolar enggak?
1: Enggak. Fit-free.
0: Takut izin ya. Nah, ini itu hanya meme ya, ya gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kalian sendiri sekarang lagi ada bahasan apa sih anak-anak kuliahan?
1: Oh, kebetulan kan terutama di dekat teman-teman dekat saya gitu ya, Kak. Lagi gencar-gencarnya senang main saham nih, Kak.
0: Wih, gokil.
1: Kita selalu mantau IHSG itu
0: ya.
1: Naik turunnya gimana. Ternyata mantap, merah terus nih.
0: Iya nih. Masih banyak orang-orang yang main saham dari dulu juga. Kayak apa aku beli saham luar aja.
1: Iya, kayak ya, gitu. Nah, kemudian ada jokes lagi dari teman saya gitu.
0: Apa
1: nyeletuk
0: apa?
1: Gak apa-apa kok orang desa gak main saham.
0: Wow. Gitu ya, ya. Saham ya. Kamu sendiri main saham gak, Ezar?
1: Ya, main juga sama.
0: Main juga ya, ya di situ.
1: Saya ngambil di bank BRI. Mm-mm. Kemudian juga saya ada di Bumi juga.
0: Persib dong, Persib beli tuh lagi naik tuh.
1: Ya, naik lagi naik. Cuma ini IHSG-nya turun mulu.
0: Iya, ini.
1: Takutnya nanti malah terjun.
0: Oke, tapi kamu tahu gak, sempat gak kayak baca sebuah sejarah bahwa dulu tahun 1998 ya, waktu kayak moneter, itu juga sempat nembus 17.000. Ya kan, ya. Tapi mampu ditekan lagi sampai kembali lagi ke 6.000. Nah, kalau kamu melihat hal tersebut di era sekarang mungkin gak nih?
1: Nah, ini kebetulan, Kak. Kebetulan banget. Yes. Waktu mau konvoi Persib nih, Persib. Ada adik tingkat yang ngechat.
0: Oke. Okay.
1: Kang, ini dolar naik, itu perspektif Akang kayak gimana? Kaget loh, ini mau konvoi, sabar dulu.
0: Betul, kita happy-happy dulu. Ngebiruin dulu Bandung ya kita teh.
1: Tiba-tiba kayak gitu. Saya bilang, nanti ya saya jawab setelah beres konvoi kayak gitu. Nah, ternyata memang pas ketika saya konvoi, saya terlalu keinget-inget.
0: Oh, jadi kebayang-bayang.
1: Ya juga ya. Kayak gimana gitu kan. Nah, waktu saya ngebalas dia, saya ambil perspektif sebaik mungkin gitu ya.
0: Yes.
1: Yang masalah Pak Purbaya itu benar-benar bukan menolak ya untuk gabung IMF, tapi memang Indonesia belum dibutuhkan.
0: Oh.
1: Belum membutuhkan itu karena masih ada pasukan-pasukan yang lain kayak gitu. Kemudian apakah ini akan terjadi seperti di zaman Bapak Soeharto?
0: Yes.
1: Tidak, karena sekarang kan segala apapun yang ada di Indonesia, terutama dari segi sumber daya alamnya, sudah dikelola oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Gitu kan. Sama kayak kemarin genjar-genjarnya film Pesta Babi itu.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bukan mengunduli hutan Papua gitu, tapi menanami kembali yang dimana kan tanah-tanah kosong tersebut nanti diupayakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
0: I see. Tapi kalau misalkan kamu optimis-optimisnya, kalaupun memang turun, kira-kira jadi berapa?
1: Mungkin ya akan kembali kembali semula kayak sebelum-sebelumnya aja sih Kak, nggak mungkin turun banget sampai 6.
0: Berapa sih, 15 ribuan ya?
1: Iya paling 15 ribuan
0: something lah ya, ya gitu. Betul. Bisa nggak sih dolar Indonesia cuma kayak 2 ribu gitu?
1: Nggak mungkin Kak.
0: mungkin kalau sehat.
1: Iya ya. Tapi Kak gini Kak, ini menjadi pemikiran yang sangat shock bagi saya gitu. Kalau misal kata Bapak Jokowi, ih kaget gitu.
0: Kan. Oh kaget gitu. Waktu talk only the talk kaget, ya.
1: Gitu. Nah. Indonesia ingin menjadi suatu negara maju.
0: Yes.
1: Itu pendapatan per kapita per tahunnya harus 6% pertumbuhannya.
0: Oke, okay, sekarang berapa?
1: Nah, sekarang itu gini aja Kak. Kita bandingannya dengan negara-negara maju. Kalau yes. kita Indonesia ingin menjadi negara maju, khususnya Amerika. Nah, Amerika itu per tahunnya cuma 2%.
0: Oh.
1: Sedangkan Indonesia okay. kalau mau setara Amerika harus 6%.
0: Oke.
1: Okay. Berarti jauh banget.
0: Jauh.
1: Nah, ini yang menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dan khususnya masyarakat. Ini harus diarahkannya kemana?
0: Oke.
1: Nah, apakah ini bisa terlaksanakan dengan baik atau tidaknya? Seperti yang pernah saya bicarakan di sini juga masalah itu apa namanya bonus demografi di 2045.
0: Nah itu tuh, ya.
1: Apakah pekerjaan kita 19 juta lapangan pekerjaan itu akan secepatnya terrealisasi atau ternyata dolar yang keburu 19 ribu? Gitu?
0: Takut jangan ya,
1: kayak gitu. Nah ini yang harus kita benar-benar di gencar-gencarkan kayak
0: yes.
1: gitu. Kemudian kan kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional harus meningkat juga ya namanya ingin menjadi negara maju. Alhamdulillah kan sekarang ya kita punya presiden yang memang ditakuti oleh dunia gitu karena militer loh siapa entah yang
0: apa, presiden Prabowo itu gitu, luar kan. Biasa ya.
1: Siapa yang takut apa enggak takut sama presiden yang memang kalangannya dari militer.
0: Betul,
1: dia juga
0: betul.
1: Kan emang sekolah di luar
0: yes.
1: gitu kan. Nah, kemudian untuk menuju kemiskinan yang menuju 0% itu bagaimana? Karena emang kita tahu juga kan, lihat di jalanan Kota Bandung ini banyak-banyak orang yang kantoran, kerjanya enak segala macam. Coba kalau di pinggiran-pinggiran Kota Bandung yang dekat bantaran sungai segala macam itu mereka rata-rata ya paling mengangkut sampah atau bagaimana kayak gitu. Itu harus di menjadi PR bersama okay. bukan pemerintah aja gitu. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang memang melihat kondisi politik yang ada di khususnya Bandung Raya ini, kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama kayak gitu.
0: Oke. Tapi kalau kamu sendiri melihatnya nih dengan kamu kan kayak generasi muda anak Gen Z gitu kan yang pasti juga 2045 walaupun nanti umur kamu sudah menua gitu kan ya, tapi kalian adalah kayak semacam orang-orang yang akan menentukan arah ke depannya, ya kan? Kira-kira dengan generasinya Kang Ezar ini tuh akan membuat Indonesia jauh lebih baik nggak sih dengan hal-hal yang memang kalian kritisi sekarang, tapi nanti kalian akan berubah dengan jauh lebih baik gitu.
1: Baik, itu sekarang saya memang lagi menggagas ya Kak, dimana untuk menjadi suatu negara maju itu intensitas gas rumah kacanya itu harus benar-benar menurun menuju net zero emission.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini kita tahu bahwasanya di jalanan ini kan bahan bakar untuk dari kendaraan bermotor, mobil segala macam kan itu efeknya lumayan juga. Kemudian dari pembakaran sampah. Nah, saya ini ngambilnya dari pembakaran sampah karena memang TPS-TPS yang ada di Kota Bandung ini sangat penuh, Kak.
0: Oh ya,
1: betul. Sangat menumpuk kayak gitu. Nah, untuk sampah organik itu lebih mudah sebenarnya. Karena waktu itu saya survei dengan teman-teman yang lain untuk dimasukkan ke kas magot. Itu nanti diolah segala macam jadiin pupuk dan lain-lain. Tapi yang menjadi masalah utamanya adalah sampah yang non-organiknya nih kan menyebabkan banjir. Bahkan kan saya juga sebagai mahasiswa lebih baik enak pakai motor gitu ya. Tapi terkadang banjir juga kan karena tersumbatnya sampah kayak gitu. Maka dari itu kita memiliki rencana dari mahasiswa UIN sendiri jurusan ilmu hukum saya berempat untuk bagaimana kita waste to energy. Jadi sampah ini menjadi suatu energi terbarukan. Itu menjadi listrik atau apapun itu yang nantinya berguna bagi wilayah Bandung Raya khususnya kayak gitu.
0: Eh kok keren banget sih anak hukum langsung mikirin kayak hal-hal berkaitan dengan teknologi. Itu kan teknik banget loh.
1: Ya harusnya teknik banget
0: ya.
1: Cuma karena kalau misalnya bukan kita mau siapa lagi gitu untuk menginisiator tersebut. Karena kalau di dalam dalilnya juga kalau suatu kaum tidak ingin merubah nasibnya, Allah gak akan merubah hal tersebut.
0: I see. Terus gimana itu untuk step by stepnya?
1: Untuk step by step kita pertama observasi dulu ya. Kita cari tahu apa hal apapun yang ada di sana. Kemudian yang paling saya kasihan juga itu ada yang selalu menjadi pekerja sampah nih kak.
0: Mm-mm.
1: Dia itu terkena tusukan sate.
0: Nah iya lagi tahu.
1: Nah terus akhirnya kan membusuk dan meninggal dunia.
0: Oh.
1: Nah itu mereka BPJS-nya pun tidak tercover oleh pemerintah.
0: Oh, okay.
1: Ini yang menjadi suatu tantangan. Di sisi lain selain kita observasi untuk pembentukan energi nantinya, kita juga menilai bahwasanya sisi kemanusiaannya juga harus ditegakkan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ asas hukumnya ada. Yaitu pemenuhan hak serta kewajiban mereka. Nah, akhirnya kami membuat ya polis hybrid di mana isinya selain tentang masalah penanggulangan sampah di dalamnya juga ada aspirasi dari berbagai masyarakat masyarakat dan lapisan masyarakat tersebut.
0: Oh, khususnya mungkin untuk masyarakat kecil. Betul. Yang susah untuk bersuara, ya. Susah memberikan aspirasi dan memang segala terbatas ya.
1: Betul,
0: kayak gitu. Jadi ingin mewadahi hal tersebut.
1: Ya, betul.
0: I see. Efeknya kedepannya akan seperti apa sih kira-kira kalau kamu lihat untuk Indonesia sendiri?
1: Oke, okay, efeknya pertama mungkin dari segi listrik, kita nggak akan terlalu bayar dan terlalu mahal ya, terlalu boros itu. Karena nanti ketika kita sampah olah terus dan olah, kan nanti kan listrik dijadikan listrik gitu. Jadi listrik khususnya di wilayah Bandung Raya itu tidak bayar.
0: Gitu. Weh mantap tuh. Misalkan itu ada negara itu, mana tuh kayak gitu ya?
1: Ada negara itu kita ngambil di contohnya di Jerman nggak?
0: Ya ya ya.
1: Nah itu benar-benar berguna segala macam. Nah untuk masalah peningkatan mobil listrik, motor listrik itu bagus. Cuma kita kan tahu bahwasanya wilayah Indonesia itu, apalagi Jakarta, Bandung itu sering banjir. Takutnya nanti pakai mobil listrik mati di jalan gitu kan. Tapi kalau untuk penanggulangan ini, selain untuk membuat mobil listrik dan motor listrik, kita juga harus memikirkan ini gimana caranya agar nggak banjir. Kalau percuma kita pakai mobil listrik, motor listrik, tapi ujungnya masih banjir gitu.
0: Nah
1: caranya ini.
0: Okay.
1: Kemudian ada sampah juga bekas MBG. Nah kan ada sampah yang non organik, sampah organiknya gitu kan. Nah organiknya itu saya memiliki rencana untuk dijadiin pupuk organik, cair organik, PCO. Nah nanti itu kita bisa jual, entah itu per desa atau bagaimana, itu akan menjadi suatu kas desa.
0: Okay.
1: Nantinya saya harap desa dan kelurahan di wilayah Bandung Raya ini memiliki, kan ada koperasi merah putih nih kak. Nah di koperasi merah putih ini tuh memiliki pupuk segala macam untuk pertanian, emang hasil dari mereka sendiri.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Jadi menguntungkan setiap daerah ya. Oke oke. Kamu tapi ada ini enggak sih Kang Ezer kayak kerja sama-sama mungkin kayak orang tekniknya langsung atau mungkin kayak pemerintah daerah ataupun kayak NGO-nya ada enggak sih?
1: Kalau untuk NGO saya sedang berusaha karena emang ada kenalan juga untuk ke Walhi Jabar.
0: Oh iya.
1: Tapi sampai sekarang belum ini ya.
0: Belum ada respon ya.
1: Bukan belum ada respon, emang sayanya belum menghubungi. Oh,
0: belum dihubungi ternyata. Oke.
1: Kemudian untuk pemerintahnya sendiri saya berharap untuk karena khususnya ini digencarkannya untuk wilayah Dapil 5 Kota Bandung yaitu daerah kampus saya gitu kan. Nah, itu saya harap Bapak Wali Kota, Kang Parhan bisa membantunya dan kemudian para anggota dewan yang ada di DPRD Kota Bandung, khususnya wilayah Dapil 5 itu bisa membantu kita. Karena ini untuk kesejahteraan rakyat Bandung loh.
0: Tapi udah sempat approach juga ke DPRD?
1: Untuk DPRD kita udah sempat, namun waktu itu karena memang kita masih mahasiswa, katanya harus dikembalikan lagi karena harus ada dosen.
0: Oke, ya penanggung jawab kali
1: penanggung jawabnya, iya. Maka dari itu kita, nah yang susah ini mencari dosennya, di ghosting mulu kak.
0: Nah gimana, kenapa?
1: Skripsian, gitu.
0: Kenapa dosennya nge-ghosting kalian gitu?
1: Ya karena katanya, ya nanti saya hubungi lagi ya. Nanti saya udah baca kok. Nanti saya hubungi 2 minggu kemudian gak ada ya. Cari lagi dosen lain.
0: Enggak sevisi semisi kali.
1: Iya,
0: biasanya kayak gitu.
1: Ada dosen juga yang bilang, untungnya buat kalian apa?
0: Oke.
1: Tapi kan masalah dari saya sendiri, masalah untuk masyarakat itu bukan untung dan rugi.
0: Iya.
1: Kita misal kalau kita rugi, kalau kita emang mau berbuat baik ke masyarakat, suatu saat akan ada balasannya gitu.
0: Padahal kamu candain aja kayak untungnya kita dapat dolar loh, Pak gitu. dia pasti mau, dia pasti mau langsung, wah serius ya, nih, gitu, naik dolar nih, ya. Mantap nih, ya kan, gitu, ini pasti mau, gitu. Iya. Oh masih bertanya begitu, sedangkan iya. kan kalau kamu sendiri adalah, ya kamu punya visi dan misi gitu, mungkin dan tiga teman lainnya iya, ya kan, betul. Bahwa sebuah kebaikan yang kita lakukan untuk masyarakat khususnya luas itu akan ada doa-doa kecil yang terkumpul dan akan menjadi sebuah kebaikan buat
1: betul,
0: kita kembali ya.
1: Nas anpa uhum linnas.
0: Nah itu teman Pro 2.
1: Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memang terbaik untuk sesama lainnya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Balesin ke dosen, Pak ini teh hablum minanas loh Pak.
1: Hablum minanas gitu. Iya.
0: Bapak mah gimana sih? Mungkin di situ ya tersendatnya di situ ya.
1: Betul, tersendatnya di situ.
0: Oke, okay. Kalau untuk kayak ke wali kota atau mungkin ke yang lainnya?
1: Wali kota sebenarnya kita gini Kak, kita kan emang awalnya itu tuh dari teman-teman saya yang ketiga itu magang di DPRD Kota Bandung.
0: Okay.
1: Waktu itu kebetulan saya yang memberikan aksesnya ke sana. Nah, kebetulan diberikan tugas oleh salah satu anggota di sana untuk masalah sampah tersebut di Kota Bandung karena yang maraknya banyak gini.
0: Banget.
1: Akhirnya ya mungkin teman saya melihat saya memang ada jalur ke sana, akhirnya meminta saya untuk membantu juga. Kebetulan kan itu ada 4 ya Kak.
0: Yes.
1: Saya teman saya 3 orang itu masing-masing kita beda apa ya? Peminatan hukumnya kan kita di semester 4 ini ada penjurusan lagi.
0: Spesialisasi ya, lah
1: spesialisasi.
0: Ya. Apa aja sih kalau hukum tuh?
1: Kalau hukum di khususnya di UIN itu ada hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara. Hukum tata negara.
0: Tata negara. Teman-teman yang lain?
1: Teman-teman yang lain, yang 2 itu perdata dan yang 1 itu pidana.
0: Oh,
1: jadi di dalam polisi IBREP kita itu memang selain tentang sampahnya, selain tentang aspirasinya, kita juga melihat bagaimana pidananya, perdatanya, dan juga tata negaranya. Gitu. Jadi seperti apa ya, kita membuat suatu kebijakan atau menulis suatu kebijakan itu benar ada legal standingnya gitu.
0: Ya kan? Jelas ya, apalagi betul. Kalian anak hukum, betul. Gak mungkin asal-asalan ya, gitu-gitu. Oke, lalu gimana lagi?
1: Nah, kemudian kita juga ya seperti itu observasi segala macam. Wah, udah benar-benar kayak saya terjun langsung ke masyarakat ini kayak oh gini ya ternyata di akar rumput tuh. Karena memang Indonesia ingin naik itu harusnya akar rumputnya aja dulu sejahtera. Kita jangan mikirin yang di pusat, akar rumputnya bagaimana gitu. Apakah ini udah tertata dengan baik. Kita juga jangan melihat pemimpin itu dari media sosialnya turun ke masyarakat. Bisa aja dia turun masyarakat cuma sebatas dokumentasi,
0: sebatas ngangkut beras,
1: nah,
0: ya,
1: atau
0: pakai rompi bagus,
1: ya pakai rompi sambil nunjuk kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Kita nggak tahu ya. Iya.
1: Nah itu Kak yang harus diini kan. Dan ketika saya tanya apakah ini ada permasalahan lain lagi di lingkungan itu kan lingkungan kelurahan ya Kak. Nah apakah ada permasalahan lagi? Ada katanya. Saya juga ini pengen bagaimana caranya BPJS ini diaktifkan karena kita emang gak punya BPJS, gajinya kecil Kak.
0: Oh, siapa tuh?
1: Yang mengangkut sampah itu.
0: Oke.
1: Gajinya 1.5 juta sebulan. Tapi dia BPJS gak di cover.
0: Gak di cover, jadi bayar sendiri.
1: Bayar sendiri.
0: Ya Allah.
1: Yang ditakutin pas saya masuk juga itu bau banget Kak.
0: Ini.
1: Ya mungkin tahu Kakak ya. Sampah organik tuh yang udah membusuk kan baunya.
0: Bau banget.
1: Iya.
0: Kita naruh sampah 2 hari aja udah bau,
1: iya,
0: ya kan?
1: Gitu kan. Ini sampah yang kayak kol segala macam terus udah cairan kayak
0: yeah,
1: gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu benar-benar bau kalau misalnya dia tiap hari kayak gitu kan otomatis
0: bisa ke kesehatannya.
1: Okay. Sedangkan kesehatannya aja tidak.
0: Iya, tercover gitu. Ya. Dan itu menjadi salah satu gagasan Kang Ezel dan teman-teman. Salah satunya adalah mengaktifkan BPJS mereka. Kalau bisa mah di-cover.
1: Iya, di-cover.
0: Iya kan, include. Berarti kalau kayak gitu bisa pakai APBD atau gimana sih?
1: Ya, mungkin bisa melalui APBD karena memang kan itu kita bisa mengajukan mungkin lewat peraturan-peraturan yang ada di Kota Bandung yang khusus aja gitu.
0: Khusus ya.
1: Di wilayah Kota Bandung untuk pekerja hal seperti itu.
0: Biasanya mah ada dananya. Biasanya, ya
1: tapi
0: kan?
1: Takutnya gitu.
0: Iya, enggak mungkin kalau misalkan kan ada tuh ada dana atau anggaran tertentu, tapi memang kita harus ada kayak pengajuan, proposal dan lain-lain, terus jelas nama keanggotanya siapa, mungkin kayak gitu ya untuk daerah mana itu kan tadi Dapil 5 ya.
1: Iya.
0: Daerah Uber lah ya.
1: Ya Uber Cibiru.
0: Nah, daerah situ teman Prodo mungkin hal tersebut yang namanya ngomongin administrasi, kita ngomongin KTP kita aja kadang lupa naro gitu. Lagi administrasi masyarakat pusing teman Pro 2 ya. Kayak gitu. Ya oke, jadi hal-hal tersebut yang memang menjadi kendala-kendala ya.
1: Kendala-kendala karena memang kalau misalnya Gen Z ini, insyaallah lah Gen Z ini enggak akan korupsi, Kak. Kalau misalnya laptop kita ke kantor nih, terus kita komputer kita mati, kita punya laptop ya pakai laptop kita gitu aja.
0: Iya
1: kan.
0: lagi.
1: Gitu kan. Mungkin kakak cuma merasakan
0: gitu. Sama aku juga gitu. Aku juga gitu kayak apa sih nih gitu. Ini mah kayak punya sendiri gitu. Jadi, tapi aku yakin banget kenapa Gen Z enggak akan korup karena kalian itu adalah salah satu generasi yang memang sangat koar-koar kalau ada yang korupsi.
1: Bener Kak.
0: Yang sangat berisik in a good way ya gitu. Kalau misalkan ada yang korupsi, wah bagusnya diginin aja. Alah korupsi segitu mah udah miskinin aja keluarganya ya kan. Bener. Kasih baju oren di sini diikat aja. Waduh, agak barbar memang ya. Cuman itulah Gen Z, itulah Gen Z. Tapi kan maksudnya akan menjadi sebuah kayak ima lu sendiri enggak sih kalau kita generasi kita tuh kayak udah koar-koar kayak gitu apalagi di sosial media jejak digital ada. Taunya one day kita jadi orang, kita yang korupsi.
1: Nah, malu banget lah Kak.
0: Itu sempat ada kejadian nih, ya kan? Kayak gitu-gitu. Bener. Takut, malu. Malu, ya kayak gitu-gitu teman berdua ya. Terakhir mungkin closing statement dari kamu ya. Jadi akan seperti apa nanti kedepannya Indonesia ini di tangan generasi muda?
1: Oke, Indonesia di tangan generasi muda tentunya banyak sekali inovasi yang akan dikeluarkan oleh anak muda ini ya kan? Karena memang dasarnya anak muda ini banyak inovasinya cuma takut untuk menyuarakannya. Dan bahkan banyak sekali anak muda yang gak mau terjun politik karena memang mereka ditakutkannya dan bahkan ditekan juga sama orang tuanya.
0: Aman aja lah gitu ya.
1: Udahlah kamu jangan ikut politik, buat apa politik itu pusing, takut. Politik itu jahat, padahal yang namanya politik itu kita gak bicara hitam dan putih kan.
0: Iya lagi.
1: Tapi semua abu-abu.
0: Betul lagi.
1: Karena musuh bisa menjadi teman dan teman juga bisa menjadi
0: jadi musuh. Karena ada koalisi oposisi itu bisa bulak-balik tuh yang kayak gitu-gituan.
1: Betul, jadi sampai kapanpun gak akan pernah berhenti kayak
0: gitu. Benar.
1: Yang penting kita kalau ingin menjadi orang jujur, ya udah jujur sekalian. Kalau misalnya kita sebagai orang baik dan benar gak mau terjun ke politik, otomatis kursi-kursi yang ada di parlemen, entah itu di eksekutif juga, akan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Nah, itu teman berdua ya. Jadi nggak ada hitam putih, abu-abu. Pokoknya mah yang loyal sejati mah bobotoh doang lah.
1: Bobotoh doang.
0: Iya nggak sih? Ya. Setuju nggak sih? Wadedet pokoknya kemarin. Tapi kasihan sih Kang Ezel kalau aku pikir-pikir ya, ketika kayak dia udah niat nawai tua dedet ya teman berdua. Tapi dikasih tahu sama temannya, Kang ini gimana? Ini dolar?
1: Iya bener.
0: Hariwang sih, hariwang di jalan sih ya.
1: Tapi yang harusnya fokus. Iya lah. Konvoy itu kan terus bikin apa sial-sial Persib malah dolar gimana
0: champion again dolar kok dolar bentar dulu kok salah lirik cina gitu jadinya oke deh kalau gitu Kang Ezel terima kasih banyak udah hadir lagi ke studio Pro 2 ya. Nanti kalau misalkan ada gebrakan baru lagi atau mungkin ada progres dari program tersebut bisa diundang lagi ke Pro 2 ya untuk sharing bagaimana progresnya karena ini sangat membantu masyarakat secara luas khususnya Dapil 5 dan kalaupun memang ternyata Dapil 5 tersebut sudah berhasil bisa menjadi proyek percontohan ya,
1: untuk
0: ya kan?
1: Seluruh kota Bandung.
0: Seluruh kota Bandung. Kita fokus dulu ke Bandung deh ya. Kita enggak usah ngomongin Indonesia yang super luas ini gitu kan. Bandung dulu aja deh gitu teman Prado. Oke. Nuhun Kang Ezel ya. Sukses dengan programnya, sukses dengan kuliahnya, lancar. Semoga enggak ada hambatan dan semoga dosen-dosen yang kemarin ngeghosting-ghosting ya diberikan hidayah sama Allah agar membantu program tersebut ya. Betul. Amin. Siapa dosennya ini? Gimana sih? Pak dosen coba.
1: Pak dosen
0: hablum minanas, Pak dosen kumasi, bercanda ya. Oke, ya terima kasih Kang Ezel dan teman Pro 2, saya masih terus temenin kamu tetap di Pro 2 96 FM.

0: Kalau tadi ngobrol sama seorang mahasiswa yang memang masih Gen Z, teman Pro 2 itu ngebahas tentang Indonesia mau dibawa kemana sih. Kali ini masih dengan anak muda juga, teman Pro 2 ya, kita akan ngebahas tentang peduli akan lingkungan ya. Karena ternyata kepedulian kita terhadap lingkungan itu merupakan sebuah tindakan preventif ya, tindakan atau langkah awal untuk tanggap bencana, teman Pro 2. Nah, untuk itu kita akan cari tahu lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang merupakan seorang first runner up dari Duta Lingkungan Indonesia, Kang Alif Nur Hidayah. Selamat pagi, Kang Alif.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Sehat. Selamat Idul Adha ya Kak.
0: Selamat Idul Adha juga buat Alif. Tadi Alif gimana, sempat sholat Id dulu?
1: Pastinya dong.
0: Oke. Ini bantu-bantu ini nggak bantu hewan kurban gitu, kayak motong-motong gitu?
1: Aduh, enggak Kak, aku bantunya bantu makan sate aja.
0: Waduh, Masya Allah. Ya, ini sebelum kita ke topik acara, ini kan kalau potong hewan kurban itu kan juga suka ada kayak tulang-tulang ataupun kayak bulu-bulu gitu. Itu biasanya dibuangnya kemana sih?
1: Sebenarnya kalau tulang-tulang itu dimanfaatin untuk tukang-tukang bakso ya Kak ya. Oh, daripada dibuang, iya. Mubazir.
0: Oh, bisa diolah ya, bisa diolah ya, jadi kaldu gitu ya.
1: Iya benar. Kalau dibuang nanti malah menimbulkan sampah organik lagi.
0: Oke. Terus kalau misalkan kayak bulu-bulu gitu?
1: Maaf Kak, gimana?
0: Bulu kulit apa? Aku nyebutnya apa ya, bulu? Ya kalau domba kan kambing ada bulunya gitu. Itu gimana? Apa dikuburkah atau gimana?
1: Oh enggak, kalau untuk bulu, kulit, dan sebagainya itu biasanya dibuat kerajinan. Okay. Mulai dari lukisan, terus juga ada beduk. Kalau kakak tahu beduk di masjid, biasanya dari kulit ya, kambing atau kulit sapi Kak.
0: Oh iya benar, jadi kalau berbicara sama Kang Alif ini tuh enggak berbicara tentang dibuang kemana, tapi pemanfaatannya untuk apa ke depannya, begitu ya?
1: Iya benar, karena ekonomi sirkular ya Kak. Ya, kita nggak mau membuang hal-hal yang bisa digunakan kembali.
0: Oke, kalau mantan-mantan itu mantan sampah seperti apa dan bisa dibuang kemana? Nggak dong ya? Nggak ya?
1: Kalau mantan itu untuk jadi pelajaran ya Kak.
0: Oh pelajaran, ya. Bukan untuk digunakan kembali ya?
1: Oh no ya.
0: No. Oke, ini berbicara tentang lingkungan. Seperti yang kita tahu, kita tuh adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia yang secara geografis ya, karena kita ada di apa cincin api ya gitu. Itu pasti banyak bencana alam yang memang terjadi secara natural gitu kan ya. Nah, dengan adanya hal tersebut, data statistiknya juga ada gitu kan ya. Nah, sebenarnya tuh kayak hal apa saja sih Kang yang memang harus kita lakukan sebagai langkah awal untuk tanggap bencana?
1: Oke, untuk mitigasi dan adaptasi bencana, kita kan udah tahu bahwasannya pemerintah mengumumkan bahwa El Nino itu sebentar lagi datang.
0: Oke.
1: Jadi untuk para petani nih khususnya, ini harus bersiap untuk mencadangkan pangannya karena bisa berkesempatan untuk gagal panen. Nah, karena El Nino ini sangat memberikan dampak yang besar terhadap Indonesia khususnya, pasti banyak akan terjadi kebakaran hutan, lalu juga suhu yang naik. Nah, harapannya masyarakat ini dihimbau untuk terus menjaga kesehatannya, khususnya menjaga cara pola hidupnya, mulai dari gaya hidup sehat, terus juga membuang sampah sesuai dengan penempatannya, dan kalau bisa sampah itu jangan sampai ke TPA, karena ketika sampah sampai ke TPA itu bisa menimbulkan gas-gas yang menambah panas di atmosfer bumi ini Kak. Jadi El Nino ini cukup membuat kita was-was ya, karena takutnya ketika pangan kita sedang tidak baik-baik saja, harga pangan naik, nanti masyarakat akan mendapatkan keluhan seperti harga beras naik dan yang lain-lainnya naik juga.
0: Berpengaruh ya. Jadi sebenarnya itu tuh bisa dilihat dari akarnya seperti apa. Jadi jangan dikit-dikit kayak oh harga ini mahal gitu, malah nyalahin pemerintah, dikit-dikit nyalahin pemerintah. Tapi ternyata untuk hal-hal kecilnya kita lupa untuk melakukannya gitu ya Kang Alif ya.
1: Iya benar banget, terkadang masyarakat ini belum sadar ya Kak bahwasannya hal-hal sekecil yang dilakukan oleh masyarakat sendiri itu berpengaruh terhadap masa depan bumi kita. Contohnya seperti membuang sampah nih, masyarakat kan banyak yang membuang sampah di sungai asal plong aja terus hilang. Tetapi kita tidak tahu bahwasannya di hilir itu mereka terkena banjir, terkena bencana yang lainnya. Nah harapannya kita bisa menghargai satu sama lain lah Kak, yang di hulu bisa menjaga sungai, yang di hilir juga bisa menjaga hilir agar tetap lestari.
0: Nah ini teman Pro 2. Oke, kalau langkah kecil apa yang memang, hal-hal kecil apa yang memang bisa kita lakukan sehari-hari agar kita masuk dalam kaum orang-orang yang memang bisa mitigasi atau mungkin kayak preventif ya, melakukan tindakan preventif tanggap bencana nih Kang Alif?
1: Oke, kalau dari saya itu biasanya menyebutnya penebusan dosa-dosa ya Kak.
0: Waduh,
1: ya, karena kita itu ketika menggunakan kendaraan umum, ketika kita sedang makan atau melakukan aktivitas apapun pasti menghasilkan emisi. Nah, gimana cara kita mengurangi emisi tersebut? Kita bisa melakukan penanaman pohon. Kita bisa mulai untuk menggunakan transportasi umum. Karena ketika kita menggunakan transportasi umum itu kan ibaratnya satu motor itu bisa satu orang. Kalau transportasi umum itu bisa sampai banyak orang. Jadi bisa mengurangi emisi dari motor yang sangat banyak. Nah, selanjutnya kita juga bisa mulai untuk memilah sampah, memberikan edukasi kepada sesama agar kita bisa sadar bersama bahwasannya kita itu masih perlu bumi gitu Kak.
0: Oke. Jadi apa tadi kayak menanam pohon, terus juga milah-milih sampah ya. Ada lagi kan?
1: Iya, naik transportasi umum sih Kak yang paling
0: transum
1: berpengaruh.
0: Ya. Transum tuh teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalkan dilihat tuh gimana sih sekarang gaya hidup anak-anak muda sekarang terhadap transportasi umum itu excited atau memang ternyata ada keluhan-keluhan tersendiri yang Kang Ali tahu?
1: Kalau sekarang itu di transportasi umum ya Kak ya, khususnya di seperti KRL kalau di Jakarta, kalau di Bandung mungkin ada bis, banyak anak-anak Gen Z yang sangat excited dengan transportasi umum karena yang pertama itu murah, terus juga kalau ibaratnya anak muda itu pengen spending money tapi sedikit aja gitu naik transportasi umum. Tetapi yang harus diwaspadai juga sekarang itu masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Jadi harapannya selain kita menjaga lingkungan, kita juga bisa menjaga satu sama lain untuk saling menghormati dan tidak membuat rugi orang lain di transportasi umum Kak.
0: Oke. Jadi tetap harus lebih hati-hati juga, dan mungkin ini juga menjadi sebuah masukan secara tidak langsung agar kota Bandung ini memiliki transportasi umum yang jauh lebih baik gitu ya Kang ya.
1: Iya benar banget Kak pastinya.
0: Segi keamanan dan kenyamanannya gitu kan ya. Nah, oke. Ini selain El Nino yang tadi sempat dibahas, kira-kira hal apa lagi yang memang kita waspadai dari bencana yang memang bisa terjadi nih di Indonesia, Kang?
1: Oke, selain bencana nih Kak, karena ini kan sedang momennya kurban ya. Nah, pastinya ini banyak banget yang menggunakan plastik untuk daging.
0: Betul.
1: Nah, aku ingin memberi masukan kepada para rekan-rekan teman-teman peduli lingkungan untuk menggunakan plastik atau anyaman bambu untuk menyebarkan daging-dagingnya agar kita bisa mengurangi sampah plastik khususnya. Lalu selanjutnya jangan membuang-buang makanan ketika sudah dimasak. Biasanya kan ada tuh anak-anak Gen Z buat sate 100 tusuk yang dimakan cuma 50 tusuk. Itu kan menimbulkan food waste yang bisa menyebabkan bumi kita juga menjadi rusak. Jadi di momen kurban ini harapannya kita tidak hanya bersih dari dosa, tapi juga bersih dari lingkungan juga Kak.
0: Oke. Nah ini merupakan sebuah ada kasus yang memang sempat terjadi dari saat narasumber yang sebelum Kang Arif barusan cerita ya Kang Arif ya. Jadi sempat ada kejadian di kawasan Ujung Berung sana gitu kan ya, di mana lebih tepatnya ada seorang bapak yang memang milah-milih sampah di atau pekerja pembersihan sampah gitu ya Kang ya, yang tangannya tertusuk tusukan sate sampai akhirnya harus ke rumah sakit dan ternyata BPJS-nya tidak tercover dan lain-lain, akhirnya meninggal dunia. Nah ini kan bahaya banget ya, dari sebilah tusuk sate aja itu bisa mencelakai orang ya Kang ya, kalau kita buang sampahnya tuh sembarangan gitu kan ya, tidak dipilah-pilih. Ada tips gak sih dari Kang Alif bagaimana kita memisahkan sampah yang berbentuk tusuk sate yang itu ujungnya pasti tajam gitu, agar tidak membahayakan orang, Kang Alif?
1: Oke, pastinya untuk tusuk sate dan lain-lain benda tajam itu bisa dikubur saja Kak, jangan langsung dibuang di TPA karena bisa membahayakan. Karena kasus juga di sini itu ada satu orang di Bantar Gebang itu mereka meninggal karena tertimbun sampah ketika sedang memilah sampah. Nah, harapannya dari teman-teman ini bisa membedakan mana sampah yang aman untuk dibuang, mana sampah yang harusnya kita kelola sendiri. Seperti tusuk sate itu kan bisa kita kubur dan juga itu nanti bakal terurai dengan sendirinya karena terbuat dari kayu yang dimana bakal kembali lagi ke dalam tanah.
0: Oh oke, tapi kalau misalkan di halaman rumah kita nggak punya tanah nih untuk kayak penguburan sampah-sampah organik ya, kalau itu maksudnya ya Kang ya?
1: Iya benar.
0: Oke, itu seperti apa? Apakah memang harus kayak dikumpulin di suatu tempat dan kita kayak barengan sama warga lain gitu tuh, atau kayak gimana baiknya Kang?
1: Kalau itu kita serahkan juga kepada teman-teman ya. Kita harus mengambil langkah aman. Mungkin bisa juga dibuat kerajinan, dibersihkan dulu, lalu dibuat kerajinan untuk pagar-pagar tanaman itu juga aman. Terus juga kalau semuanya tidak memiliki tanah, kita bisa menggunakan tusuk sate itu untuk mengelolanya dengan cara dikubur tapi bukan di daerahnya. Mungkin kita bisa nyari daerah yang ada tanahnya atau ada memang khusus sampah organiknya, karena biasanya kalau sampah organik itu sudah tidak dipilah tapi sudah diberikan ke maggot, Kak.
0: Oke. Tapi mungkin bentuknya agak bisa dicacah dulu mungkin atau dilembutin dulu gitu nggak sih Kang, atau gimana kalau misalkan untuk di maggot?
1: Kalau untuk di maggot ya benar Kak, itu harus dilembutkan dulu agar bisa dimakan. Dan itu bisa juga untuk budidaya rayap ya Kak ya. Kalau rayap itu biasanya buat pakan ternak, khususnya burung itu juga bisa.
0: Oke. Itu ya menjadi sebuah alternatif teman Pro 2 bagaimana kamu mengelola sampah tusuk sate, karena Sandy yakin di momen Idul Adha ini akan ada peningkatan khususnya ya sampah si tusuk sate tersebut ya Kang Alif ya, karena lagi momen banget ini tuh ya. Bakar-bakaran ya, tuh kayak bukan setiap rumah atau kayak penjual tusuk sate aja, itu tuh benar-benar kayak setiap tongkrongan mungkin ya, setiap geng gitu, malamnya sama geng mana, besok paginya sama geng mana gitu, dan itu akan melonjak ya kan si sampah tusuk sate ini. Oke, tapi kalau Sandy mungkin akan memilih alternatif dikubur aja ya Kang Alif ya gitu, karena kebetulan ada lahan gitu ya, kita bisa gali di situ. Kedalamannya biasanya berapa tuh Kang Alif?
1: Kedalamannya itu minimal 1 meter aman, atau kalau enggak setengah meter juga aman.
0: Setengah
1: sih.
0: Meter ya, setengah meter atau 30 sentian juga udah oke ya Kang ya, untuk mengubur sampah organik tersebut ya Kang ya. Aman tuh teman Pro 2, karena bisa hilang ya seiring berjalannya waktu. Beda cerita kalau kamu nguburnya styrofoam ya. Itu sampai alien datang ke Indonesia jadi ketua RT juga gak akan lenyap, itu lama sekali itu kan ya, kalau styrofoam dan plastik-plastik lainnya gitu ya Kang. Oke deh kalau gitu Kang Alif, ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Silahkan.
1: Oke, aku mau nyampe ini kepada Gen Z khususnya suka bakar-bakar nih ya. Mungkin kita tahu bahwasannya arang itu adalah CO2 dalam bentuk padat. Nah harapannya para Gen Z ini bisa meminimalisir penggunaan arang dan juga meminimalisir untuk membakar-bakar berlebihan karena bisa menimbulkan gas CO2 yang nanti menimbulkan suhu panas yang naik khususnya di El Nino ini. Dan harapannya Gen Z itu jangan terlalu banyak makan sate ya Kak ya, lebih banyak makan rebus-rebusan aja itu. Selain makan rebus-rebusan, kita itu bisa menjaga kulit, karena rebus-rebusan itu kan biasanya bebas dari minyak ya, apalagi kalau sate itu kan udah ada mentega, terus udah ada kecap, saus, terus ditambah lagi ada jando dari dagingnya. Nah, maka aku menghimbau untuk Gen Z ini mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dengan cara memakan rebus-rebusan
0: sayur gitu. Fantasan aku ngelihat fotonya Kang Alif ini kinclong glowing luar biasa loh. Ini suka makan rebus-rebusan, ini sebuah tips teman Pro 2. Jadi sebenarnya ya penampilan diri kita, bagaimana kulit kita itu tergantung apa yang kita makan gitu ya Kang Alif ya.
1: Iya benar banget.
0: Ih cocok deh kalau gitu. Oke deh ya, tadi ya arang karbon dioksida itu juga akan bisa menjadi polusi juga pastinya teman Prodi, itu juga perlu diperhatikan. Kalau memang ternyata punya kayak air fryer aja lah ya, kayaknya lebih aman. Kita udah ngambil listrik aja gitu ya Kang ya. Aman gak sih? Aman
1: iya,
0: ya?
1: Bener.
0: Masih oke lah ya. Oke deh kalau gitu. Kang Alif, terima kasih banyak ya udah kayak kasih tips, kasih pencerahan juga ini biar kita lebih melek lagi terhadap lingkungan yang ada di Indonesia, di Jawa Barat ini teman Pro 2, khususnya di kota Bandung gitu. Semoga lancar setiap ikhtiar Kang Alif ya, sehat terus Kang Alif, dan semoga happy terus di liburan. Ini lagi liburan dong ya?
1: Iya benar Kak, aku lagi nunggu daging.
0: Wow, mau diolah jadi apa nih nanti rencananya?
1: Rencananya pengen diolah jadi gulai kali ya Kak ya.
0: Gulai ya, oke ya. Wih luar biasa nih. Oke deh kalau gitu, sukses terus, lancar ya Kang Alif ya. Terima kasih banyak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak.
0: Terima kasih. Yes, Kang Alif Nur Hidayat, teman Pro 2, first runner up Duta Lingkungan Indonesia. Tentang peduli lingkungan adalah langkah awal tanggap bencana. Ini daging banget isinya, dari awal sampai akhir ngomongin tentang bencana, hal-hal kecil yang memang bisa kita lakukan untuk mitigasi bencana, dari cinta lingkungan itu sendiri, lalu dikaitkan dengan apa yang momen ya, momen yang terjadi di hari ini, yaitu momen Idul Adha. Akan ada banyak sampah tusuk sate, terus juga karbon gitu kan ya, arang gitu teman Pro 2, yang memang itu dipadatkan. Itu bisa dikasih juga tips-tipsnya tadi untuk penguburan si pengelolaan sampah ya, khususnya si tusuk sate, baiknya apa, dikuburin aja. Kalau Sandy sih kuburin aja, karena nih teman Pro 2 ya, takut banget dan kasihan banget ngelihat orang-orang yang memang kerjanya memang di TPS atau di TPA gitu kan ya, ternyata tertusuk. Tadi di Bantar Gebang juga ada yang memang tertimbun si sampah, karena sampahnya tuh bukan cuman kayak tingginya 1 meter 2 meter teman Prodi, itu menggunung di sana tuh ya. Kasihan banget kalau itu sampai terjadi sama para petugas kebersihannya ya kan, dan jangan sampai itu bisa terjadi lagi. Jadi kalaupun memang ternyata ada sampah-sampah yang memang tajam gitu, kelolalah sesuai dengan kodratnya si sampah itu, dikelolanya seperti apa. Terus kayak ada sampah medis, sampah medis juga dikumpulin, itu juga ada tempat pembuangan sama untuk sampah medisnya, khusus kayak jarum suntik dari rumah sakit itu seperti apa. Dan itu juga ternyata kalau di YouTube-YouTube ya, kayak Pandawa Group itu sempat menemukan kayak ada suntikan dan lain-lain yang memang tajam-tajam, itu dibuang sembarangan gitu aja teman Pro 2 ya. Jangan sampai yang kayak gitu-gitu bisa terjadi untuk kesekian kalinya. Oke teman Pro 2, untuk hari ini udah selesai dulu. Saya udah temenin kamu dari jam 5, kita takbiran bareng-bareng, kita ikut salat idul adha bareng-bareng, dengerin khutbah juga bareng-bareng, dan banyak informasi yang udah saya dikasihin buat kamu di hari ini di spesial Idul Adha di hari Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah simak Pro 296 FM. Sania pamit, have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Pertama di Info Pro 2 Senin siang bersama Raya Aliva. Festival Java Jazz 2026 ini akan menghadirkan sejumlah transformasi terbaru. Dan juga rencananya ini teman Pro 2 untuk Java International Java Jazz Festival 2026 akan berlangsung pada 29, 30 dan juga 31 Mei di NICE atau Nusantara International Convention Exhibition di PIK 2 Jakarta Utara.
0: Info Pro 2.
1: BTS meraih kemenangan perdana di American Music Awards 2026 melalui karya terbaru mereka yaitu adalah Swim, dan mereka membawa pulang piala kategori Song of the Summer. Dan acara tersebut berlangsung di MGM Grand Garden Arena dan seluruh anggota dari BTS hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Lagu Swim ini juga merupakan sebuah single andalan dari album studio kelima mereka Arirang yang berstory oleh Taylor Swift dan juga Lee Clair.
0: Info Pro 2.
1: Pada bulan Mei ini, Niall Horan baru saja merilis single terbarunya End of an Era yang juga merupakan bagian dari album terbarunya Dinner Party yang akan rilis pada tanggal 5 Juni mendatang. Lagu ini juga menjadi sebuah karya terbaru Niall Horan dinilai emosional karena terinspirasi dari kepergian sahabat sekaligus mantan rekan satu grupnya di One Direction, Liam Payne, yang meninggal pada bulan Oktober tahun 2024 lalu.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

YouTube Pro 2 pastinya di suasana Idul Adha ini Raya pasti bakal nemuin kamu di santai siang. So buat kamu yang sekarang lagi makan, lagi berkumpul barengan sama keluarga, tenang aja Pro 2 Bandung juga bakal nemuin kamu teman Pro 2 pastinya dengan lagu-lagu spesial yang bisa kamu request di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Nah di WhatsApp pagi ini juga udah ada dari Lara. Hai, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, keikhlasan, dan kebahagiaan untuk kita semua, amin. Dan sekalian juga aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh banget dong, karena kan ini adalah waktunya kamu banget ya Lara dan juga teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Langsung aja untuk WhatsAppin atau juga DM Instagram ke @pro_2bdg.

0: Youtube Pro 2 di suasana Idul Adha hari ini di jam 10 nih teman Pro 2, 10 lewat 48 menit nih buat kamu. Apakah kamu udah di rumah atau kamu masih bersilaturahmi teman Pro 2 atau mau nih menyaksikan yang namanya penyembelihan hewan kurban? Tapi kita bakalan cek dulu nih dari reporter Kang Atep nih, kira-kira gimana nih kondisi untuk Idul Adha di Balai Kota. Halo Kang. Halo.
1: Oke.
0: Halo Kang, ya?
1: Iya.
0: Iya Kang, ini udah di mana nih Kang Atep di jam segini?
1: Tadi saya pagi-pagi di Ukuah menyaksikan itu penyerahan sapi presiden lewat terus diserahkannya kepada warga melalui Wali Kota Bandung, dan emang di penyembelihannya memang enggak di Ukuah tetapi di RPH Ciroyom. Terus habis dari Ciroyom itu habis udah dipotong terus dikembalin lagi ke Ukuah itu sapi presidennya, dan nantinya juga dibagikan kepada mustahik atau masyarakat yang membutuhkannya lewat RT gitu. Jadi RT-nya datang ke Ukuah terus dari RT itu, dari DKM didata RT itu berapa yang dapatkan, semuanya berapa, hampir semuanya itu 1.500 kalau nggak salah tadi kami wawancara dengan DKM-nya itu dari yang dibagikan lewat RT itu RT.
0: Oke, berarti kurang lebih ada 1.500 orang yang tadi terdata gitu ya Kang Atep, ya berarti. Ketika tadi pemberian atau mungkin diperlihatkan nih untuk hewan kurban dari presidennya tuh, apakah ada warga yang nonton Kang di sekitarnya?
1: Maksudnya cuman dari ini aja, pengurus-pengurus dari DKM, terus ya perwakilan-perwakilannya. Kan biasanya kalau di masjid-masjid itu di rumah sama warga ya.
0: Benar-benar dilihat.
1: Tadi di DKM itu cuman perwakilan-perwakilan aja dari ya dari bagian Kesra, terus dari DKPP, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan perwakilan-perwakilan lainnya itu enggak terlalu banyak sih. Jadi enggak riuh sama masyarakat lihat yang motongnya, enggak sih.
0: Oke. Berarti memang diperlihatkan aja untuk mungkin tamu-tamu undangan gitu ya Kang ya, dan juga perwakilan dari RT-RT tadi nih teman Pro 2. Oke. Nah, kalau di kondisi jalanannya gimana nih Kang Atep tadi pas waktu pagi pas di Ukuah tadi, gimana Kang untuk kondisi lalu lintasnya sendiri? Apakah macet ataukah lengang atau bagaimana?
1: Tadi saya kan rumah di Cimahi, alhamdulillah sih berangkat tadi habis, saya juga sholat dulu, enggak kegejar soalnya sholat di Ukuah, tapi saya sholat di Cimahi, mengejar wali kota itu yang sholat, tetapi saya agak tertinggi, tapi dapat wawancara dengan wali kota. Ya memang di jalan lengang banget ya.
0: Wah iya sih, benar-benar.
1: Ya? Jam 8 ya, jam 7 lebih lah.
0: Waktunya lengang pas gitu. Banget ya.
1: Tapi kalau sekarang sih udah rame lagi sih.
0: Iya.
1: Sekarang jam berapa, jam 10 ya?
0: Mau jam 11, mau jam 11, benar.
1: Udah mulai rame lagi sih teh di jalan di jalan kawasan Balai Kota, udah ramai lagi aktivitas masyarakat yang apalagi kan mau juga kayak jajanan-jajanan atau warung-warung yang makanan itu udah buka lagi sekarang tuh, jadi aktivitas masyarakat ramai lagi gitu.
0: Oh, okay.
1: Jam segini mah
0: udah mulai kembali normal lagi berarti ya Kang Atep ya untuk kondisi jalanannya ya. Oke, kalau gitu Kang Atep terima kasih banyak Kang untuk laporannya di siang hari ini. Nah, ini terakhir rencananya mau kemana nih Kang siang hari ini Kang Atep?
1: Rencananya mau ke pendopo katanya, ada biasalah ada kata wali kota ngajak teman-teman wartawan mau nyate, teman-teman wartawan kita nyate di Balai Kota ya ntar jam 11.
0: Oke. Berarti kegiatannya ini mau persiapan nyate berarti ya Kang Atep ya. Oke deh kalau gitu Kang Atep, terima kasih banyak laporannya. Selamat kembali beraktivitas ya Kang Atep. Terima kasih, nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke teman Pro 2, wah seru banget ya tadi ya untuk laporannya dari rekan reporter Kang Atep di teman Pro 2. Kalau tadi dari kawasan Ukuah, nah buat kamu juga teman Pro 2 pastinya yang punya info seputar Idul Adha di hari ini atau mungkin di tempat kamu atau mungkin di rumah kamu ada kebiasaan-kebiasaan unik, boleh banget teman Pro 2 untuk langsung aja di spill dan kita bakalan telepon kamu pastinya spesial di hari ini ke 0812 6020 9696. Dan pastinya buat teman Pro 2 juga bisa

Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International,

kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: FM

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pro 2 di siang hari ini. Raya mau bacain juga nih requestan yang udah masuk dari teman-teman Pro 2. Ada dari Lara, hai. Katanya Lara pengen puterin lagunya dari Perunggu yang Ini Abadi. Oke deh, kalau gitu Raya puterin lagunya ya. Spesial buat kamu teman Pro 2 dan juga Raya pastinya mau ngucapin juga selamat Hari Raya Idul Adha di teman Pro 2 di hari ini ya. Dan pastinya mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan selama ini dan juga di hari ini bisa menjadi amal ibadah buat kita semua pastinya. Amin. Dan buat teman Pro 2 juga pastinya mau request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu untuk nemenin kamu di siang hari ini, langsung aja untuk WhatsAppin ya, kanal 812-602-0996. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk.

RRI Veolia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak merontak kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yo teman Prodol, tapi kalau misalnya kamu punya keinginan buat request lagu, jangan disimpan ya teman Prodol. So aja di spill barengan sama Raya Liva, karena sampai jam 12 buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu. By the way, di pagi hari ini, di siang hari ini ya, karena udah siang tapi cuacanya memang masih pagi banget nih vibesnya. Nah teman Prodol, di WhatsApp Pro 2 Bandung yang ada juga dari Fahmi, katanya pengen dong kak diputerin lagunya dari Somber yang Back to Friends. Okay. Terus juga nih ada dari Nadine, katanya karena lagi kumpul barengan sama keluarga, boleh gak diputerin lagunya yang Tabola Bale nih? Boleh banget ya. Apakah nanti mau dance Tabola Bale barengan sama sepupu-sepupu kamu? Kayaknya itu adalah kegiatan yang seru dan juga bisa jadi konten deh kayaknya Nadine ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 pastinya yang pulang kampung ke Bandung, saya juga mau say hi buat kamu, welcome back to Bandung ya teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang pengen request, saya tungguin banget sampai nanti jam 12 siang.

0: Rumah Perdu saat lagi di jam 11.50 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: لله والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang, serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Produ FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Yuk, Pro 2 di siang hari ini Raya bakalan ngobrol nih barengan sama teman-teman yang punya bisnis ya di Business Talks. Yang hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Rahel dan juga Cecil. Jadi mereka ini tuh adalah owner dari mastermind.com. Kok kita bakalan say hi dulu. Selamat siang. Hai.
5: Halo Kak Sofia.
4: Oke, hai. By the way nih, kalau misalkan Rahel dan juga Cecil ini tuh domisilinya di Bandung kah atau di mana?
5: Betul Kak, kita di Bandung sih.
4: Di Bandung ya. Oke deh kalau gitu. Nah, kita bakalan kenalan dulu nih sama Rahel dan juga Cecil. Adalah ini berarti owner di balik mastermind.co ya.
5: Betul.
4: Oke, okay. Nah berarti mastermind.co ini apa sih teman-teman?
5: Oke, okay, mungkin bisa aku bantu jelasin ya. Jadi kita tuh adalah bisnis K-pop merchandise, tapi kita tuh fanmade gitu.
4: Oke.
5: Okay. Karena mungkin dari agensinya tuh kan biasa ada merchandise juga ya, tapi itu
4: yang official.
5: Kalau kita tuh yang fanmade-nya gitu.
4: Oke, okay, berarti kalian ini bias-nya grup mana?
5: Waduh, banyak banget.
4: multi fan ya jangan-jangan ya.
5: Multi fan benar. Karena okay. Apa yang kita jual saat ini kan emang banyak juga ya variannya. Jadi otomatis kita sebagai penjualnya juga keikut arus nih ya.
4: Jualan
5: juga grup-grup yang emang kita belum tahu, terus kita cari tahu, terus jadi suka deh gitu.
4: Oh, berarti awalnya kalian malah juga ada beberapa grup yang mungkin kalian taunya dari demand customer gitu berarti ya.
5: Benar.
4: Okay.
5: Karena memang kita bikin produk itu biasanya based on tadi yang kakak bilang demand dari customer. Jadi kalau misalkan customer lagi pengen apa, grup apa yang pengen dibikin, nah kita baru wujudkan gitu dari request tersebut. Gitu.
4: Oke, okay. Nah kalian masih ingat gak sih waktu bikin mastermind.co ini pertama kali grup yang kalian bikin fanmade-nya tuh siapa?
5: Waduh, ingat banget lagi ya waktu itu tuh kita... coba-coba di Seventeen sama di New Jeans sih.
4: Oh my itu. God, itu kayak fansnya banyak banget kan?
5: Benar, karena okay. Ya kita lihat juga kalau misalkan di Indonesia, apalagi terutama di Bandung gitu ya, apa sih fandom yang memang sudah besar dan juga memang ada orangnya gitu loh.
4: Okay.
5: Kalau misalkan nggak ada orangnya kan susah juga ya jualnya gimana?
4: Bener, gitu. Kalau misalkan yang terlalu apa namanya yang terlalu fansnya juga mungkin nggak terlalu masif juga agak sulit ya kalau dalam dunia bisnis ya teman-teman ya. Oke, okay. Nah pas waktu pertama kali itu berarti kalian bikin fan merch-nya apa aja sih waktu pas mungkin yang collection pertama dari Mastermind?
5: Itu sebenarnya kita ada dua produk dulu sih Kak, jadi produknya itu adalah photocard mystery pack sama satu lagi itu acrylic keychain gitu.
4: Oke. Okay.
5: Iya, tapi untuk photocard mystery pack itu sebenarnya agak unik ya, karena sebenarnya kita bisa dibilang sebagai pencetus pertamanya nih yang adain photocard mystery pack. Jadi sistemnya tuh sebenarnya mirip ini ya, kartu Pokemon atau kartu trading card lainnya, tapi kita isinya tuh photocard si idolnya gitu.
4: Oh, okay.
5: Dan itu udah terjual paling laris ya selama ini ya.
6: Lumayan best seller sih itu.
5: Iya, itu
4: berhasil. Wow. Kayak kebayang enggak sih kayak kita tuh buka sesuatu hal yang mungkin kayak blind box gitu tapi kita suka semua gitu ya teman-teman. Jadinya kayak enggak ada ruginya gitu ya teman produk.
5: Bener,
4: nah, aku juga banget. Aku juga stalking nih ya dari Instagramnya kalian ini lucu banget dan sangat menarik banget ya teman-teman. Tapi aku di sini juga nge-highlight kalau misalkan kalian ini juga udah kayak naro barang-barang mastermind itu di beberapa kota ya.
2: Betul, jadi memang kita itu selain kita jualan secara online ya di marketplace, kita juga ada metode lain untuk menjual barang kita, yaitu lewat tadi toko-toko partner kita di berbagai kota di Indonesia. Ya mungkin mereka sebutannya kayak perpanjangan tangannya kita gitu, untuk kita supply produk kita dan customer tuh bisa menemukan dan juga membeli produk kita di sana.
4: Wow, gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu ya teman Pro 2 ya. Wow. Berarti nih dengan sekeren ini kalian juga udah pastinya expand ke beberapa kota. Ini tuh mastermind dimulai di tahun berapa sih berarti Rahel dan juga Cecil?
2: Dimulainya itu cukup, mungkin bisa dibilang cukup baru ya. Itu tuh di November 2023. Jadi mungkin udah jalan 2 tahun, hampir 3 tahun begitu.
4: Berarti waktu pas itu kayak inspired kalian atau mungkin kayak idenya datang dari mana untuk bikin fan merch nih? Karena kan kalau fan merch kan berarti kalian harus punya style sendiri, harus bikin itu menjadi gaya kalian ya gak sih? Biar gak sama kayak official juga kan? Gimana tuh waktu itu awal idenya?
2: Jujur awal idenya itu karena baik lagi kita kan sebagai ownernya juga mungkin memang passion dan juga emang hobinya di industri K-pop gitu ya, suka banget lah gitu sebagai penikmat juga gitu tadinya. Dan ya udah kita ide nih waktu itu, dan juga karena kebetulan mastermind ini juga merupakan project kuliah gitu, project bisnis kuliah. Jadi sekalian nih Kak, jadi kayak oke, kalau misalkan kita suka K-pop nih, gimana kalau kita coba bikin bisnis project kita di kuliah ini berhubungan sama apa yang kita suka, yaitu si K-pop ini. Makanya yaudah kita mutusin untuk terjun ke industri ini gitu. Karena ya kita mikirnya kalau kita menggeluti bidang yang emang kita suka banget gitu, ya mungkin ngejalaninnya juga nggak akan terlalu beban dan juga malah jadi enjoy gitu.
4: Awalnya jadi kalian sambil menyelam minum matcha gitu berarti ya. Yang disukain gitu ya berarti ya. Nah berarti waktu pas awal-awal kalian bikin ini itu memang berdua kah dari dulu atau sempat juga mungkin ada kayak bongkar pasang orang saat itu?
2: Gimana nih ngomongnya ya? Sebenarnya kalau boleh jujur banget nih Kak, dulu tuh memang dari pihak kampus, karena tadi ya ini tuh project kuliah sebenarnya, itu kita awalnya memang mulainya bertiga. Cuman semenjak tahun 2025 kemarin ya, atau 2024 akhir ya, itu kita memutuskan untuk yaudah kita lanjut berdua aja gitu, karena memang lebih efektif juga. Dan teman kita yang satu lagi memang udah mungkin
5: memilih jalan yang lain.
4: Iya benar, punya jalannya masing-masing gitu. Gitu berarti ya. Nah berarti ini akhirnya menjadi sebuah, kan awalnya dari proyek kuliah tuh sampai akhirnya sekarang masih going strong dan juga pastinya masih menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Itu tuh kalian ngelihatnya dari mana saat itu?
5: Sebenarnya kita lihatnya dari ini sih Kak, dari sales sih Kak. Karena kebetulan tuh kita kan sekarang udah selesai sidang ya, jadi tinggal nunggu wisuda. Nah sekarang sebenarnya
4: Congrats loh, congrats loh kalian ya.
5: Karena melihat dari sales per bulannya juga ternyata masih bagus, jadi kayak kita tetap lanjutin sampai sekarang gitu.
4: Kalau
2: di awal sih sebenarnya kita nggak expect ya bisa titik ini begitu. Ya maksudnya puji Tuhan, alhamdulillah gitu bisa di titik ini. Cuman awalnya sih nggak kepikiran sama Sally gitu, karena ya seperti mahasiswa pada umumnya ya, kalau misalkan dikasih project ya udahlah, yang penting buat project kuliah aja beres gitu, setelah kuliah udah kita tinggalin gitu. Nah cuman kebetulan alhamdulillahnya juga jalan gitu ya, jadinya kita bisa lanjutin di luar masa perkuliahan gitu.
4: Dan sampai sekarang juga aku ngeliat nih di sosial medianya dari mastermind itu memang banyak banget yang akhirnya memang suka dan beli ya, dan bahkan kayaknya banyak yang repeat order juga aku lihat ya teman-teman ini ya.
2: Betul, biasanya kita hafal sih, sampai hafal siapa aja nih
4: loyal
2: customer yang emang kayak udah nungguin. Terus kalau misalkan bazar nih, dia suka ngikutin dari satu bazar ke bazar yang lain gitu, hanya demi ketemu kita gitu.
4: Ya ampun, kalian udah jadi idol ya jangan-jangan ya.
2: Kenapa?
4: Kalian udah jadi idol ya jangan-jangan, yang diikutin kan? kemana-mana ya.
2: Bener
4: gitu banget ya teman-teman ya. Oke deh kalau gitu Rahel dan juga Cecil, kita bakalan take a break dulu sebentar ya, sambil kita juga nungguin ya teman-teman Pro 2 yang mau tanya sama Rahel dan juga Cecil dari mastermind.co. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin 0812-6020-9696. Kita bakalan take a break dulu sebentar teman-teman ya. Nanti kita akan kembali lagi pastinya masih di Business Talk.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yaitu produknya masih barengan sama Raya Liva dan juga kita masih ngobrol barengan sama Rahel dan juga Cecil dari mastermind.co. Kita bakalan say hi lagi. Halo.
5: Halo Kak.
4: Oke. Nah, Rahel dan juga Cecil ini ada teman produk juga yang bertanya di WhatsApp Pro 2 Bandung. Jadi kalian bisa langsung jawab pertanyaannya ya.
5: Oke.
4: Ini yang pertama nih ada dari Rizka. Katanya Rizka pengen tanya nih sama kalian, Kak, pernah nggak sih dapat customer yang non K-popers tapi dia beli merchnya kakak, terus dia nanya-nanya kayak ini grupnya apa kok mirip semua, pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak di kayak gituin sih teman-teman?
5: Sering banget.
4: Oh begitu. My god.
5: Karena mungkin buat orang awam melihat dunia K-pop ya. Pasti sih seperti ada yang kakak mention ya, ini apa ya mukanya sama semua gitu. Jadi gimana nih kemarin
6: justru kita ada customer yang ibu-ibu gitu ya, kayak tiba-tiba datang ke booth, kita lagi open bazar waktu itu tuh di KBP. Terus ibu-ibu nanya kayak ini apa ya, oh kita jelasin kan, oh ini acrylic card holder, jadi nanti ibu bisa masukin kartu terus ya, jadi apa ya kayak safety guard ya. Terus ibu-ibu kayak oh oke okay, saya beli, udah gitu doang. Jadi
4: oh gitu juga.
6: Serendah itu.
4: Dia mungkin buat kartu KTP kali ya. Dia ya bisa. Oke.
6: Dia juga suka dapet yang non K-pop. Cuman karena mungkin mereka lihatnya kayak ih lucu, atau enggak kayak temennya ya yuk kita beli bareng yuk, terus kita unboxing bareng atau enggak matchingan bareng, akhirnya mereka beli juga gitu sih.
4: Oke. Jadi ternyata enggak nutup banget bahwa ini menjadi ya barang yang hanya dibeli oleh K-popers saja. Enggak, kayak gitu ternyata di lapangannya ya teman-teman Pro 2 ya ternyata. Oke, lagi-lagi pertanyaan dari teman Pro 2 juga nih, ada dari Indah. Katanya pengen tanya juga, Kak, berarti kakak harus ikutin semua grup idol kah? Karena kan berarti harus up to date nih untuk foto-fotonya juga. Kalian kayak gimana tuh?
5: Oke, mungkin ini yang sempat kita obrolin di awal banget ya, Kak, tadi. Jadi kita tuh bikin produksi untuk produk baru itu tuh selalu based on customer insight terlebih dahulu.
4: Okay.
5: Begitu. Nah, cara taunya gimana sih customer insight? Banyak sebenarnya. Salah satunya misalkan dari bazar lah kayak tadi. Nah, di bazar karena kita sendiri yang turun, kita jaga bazarnya, kita jualan langsung, kita bisa interaksi nih sama customernya. Kayak kita tanya-tanya, Kak, misalkan kakaknya nge-stand grup apa nih yang belum kita jual gitu.
4: Okay.
5: Nah, dari situ kan kita tahu nih ya kayak oh, ternyata grup ini ABC ini tuh lagi on demand tapi emang kita belum jual gitu. Nah, dari situ kita bisa take notes untuk kita produksi selanjutnya begitu, pilihan untuk grup K-pop lainnya gitu. Ada juga mungkin metode lain itu biasanya dari partner offline store kita yang tadi di seluruh Indonesia ada.
4: Okay.
5: Itu. Nah, biasanya kita suka tanya juga nih ke kakak-kakaknya nih, PIC dari setiap toko itu kira-kira yang lagi banyak dicari di toko dia itu tuh apa nih? Misalkan kemarin tuh banyak yang nyari itu long shot gitu, long shot tuh lagi naik banget. Atau enggak Cortez sama Heart to Heart kan, karena ada Scarman gitu ya, itu naik banget. Tapi pada saat itu kita belum bikin mereka ini gitu. Nah, karena saking banyaknya yang request dan juga mereka mendesak kita, ayo Kak, kapan bikin lagi gini. Nah, yaudah kita ASAP ya, as soon as possible, produksi dengan sistematikannya kita langsung kita distribusikan secepat mungkin gitu, karena kita nggak mau kehilangan momentumnya juga begitu.
4: Okay, benar sih, karena memang kalau misalkan ngobrolin soal idol itu memang sama dengan ngejar tren ya, karena harus pas dia lagi naik siapa tahu tiba-tiba ganti lagi ya nggak sih, kayak setiap bulan ada aja yang debut ya teman-teman ya.
5: Benar.
4: Ya harus diikutin banget. Terus kayak gitu ya. Okay, pertanyaan lagi nih dari teman Pro 2 juga di WhatsApp Pro 2 Bandung, ada dari Fahmi. Nah, katanya Fahmi pengen tanya nih, waktu awal-awal buat mastermind.co apa aja sih yang teman-teman persiapkan di awal banget? Nah, apa tuh kira-kira dari Rahel dan juga Cecil?
5: Waduh, apa ya, mungkin di awal kita cukup nekat sih.
4: Oh iya, kenapa tuh?
5: Karena tadi ya balik lagi, ini kan bisnisnya awalnya untuk tugas kuliah.
4: Okay.
5: Dan pada saat itu memang apa ya, kita bikinnya cukup mendesak gitu ya kayak
4: karena diburu-buru deadline ya.
5: Betul, sudah diminta oleh pihak kampus ya gitu. Jadi kayak ya udah kita set bikin gitu, langsung aja bikin gitu dengan modal juga yang nggak begitu besar sih. Seingat aku, boleh spill nggak ya?
6: Boleh.
5: Nah, dulu aku ingat banget modalnya tuh cuma 500 ribu.
4: Oh my gitu. God, itu benar-benar udah sampai ke, maksudnya udah sampai terbuat produk itu tuh 500 ribu berarti awalnya ya?
5: Iya, wow. Dari R&D sampai ke produknya ya. Jadi itu kita benar-benar cuma ngeluarin 500 ribu.
4: Wow.
5: Gitu. Kita masih takut dan juga masih banyak coba-coba kan ya. Jadi yaudahlah kita nggak mau investasi banyak-banyak gitu di situ.
4: Oke, berarti itu benar-benar kalian memikirkan banget dari awal kayak. Kayaknya kita harus ini deh, harus mindful ya dari modalnya, kayak gitu berarti ya. Oke, okay, nah aku juga dapat insight baru dari Rahel dan juga Cecil kalau ternyata kita tuh bisa memulai membuat bisnis itu dari hal yang kita suka banget, yang dekat banget sama kita juga. Nah, tapi kalau dari Rahel dan juga Cecil sendiri saat itu benar-benar pure kah? Maksudnya kalian kayak yaudah karena kita suka kita bikin, atau memang kalian juga riset juga cari tahu juga lebih dalam atau gimana saat awal bikin mastermind itu?
6: Bener sih, kita walaupun kita awalnya biasanya kan karena bingung kan awalnya kita mau bikin bisnis apa ini, kalau bertiga pasti kan aku pengen apa, Rachel pengen apa. Terus kita nentuin kayak, oh karena kita suka K-pop dan kita kan waktu itu belajar mata kuliah juga ya, ada namanya business research methodology. Nah di situ kita juga bikin riset nih, kita tanya ke teman-teman dekat kita dulu, kalian kalau misalkan kita jual barang kayak gini kira-kira mau beli nggak, terus harganya kalau segini make sense nggak. Dan kita juga nanya ke orang random ya waktu itu ya, banyak banget kita tanyain.
4: Wow.
6: Jadi yang kita dapetin saya tuh banyak banget. Dari itu kita mulai bikin produk gitu sih.
4: Orang random itu yang di pinggir jalan atau gimana?
5: Kenapa? Sorry kak.
4: Yang orang random itu berarti kalian ketemu orang di pinggir jalan langsung ditanya atau gimana tuh?
6: Lebih ke bikin kuesioner sih.
4: Oh gitu. Oke, aku kira yang kayak dulu sempat viral yang kayak halo kakak, nggak kayak gitu ya kalian ya? Enggak, enggak ya.
5: Sih, masih malu.
4: Oh iya. Oke, aku tadi juga sempat kayak, hah? Aku tadi mau nanya kayak, tapi sudah terjawab ya oleh Rahel dan juga Cecil. Nah, berarti nih kalau dari mastermind sendiri dalam waktu dekat ini atau mungkin baru-baru kemarin ada sempat ngerilis sesuatu yang baru enggak?
5: Betul, kita karena ini berhubung kita sebentar lagi mau bazar juga nih kak, kebetulan
4: wow.
5: banget nih. Waktu di weekend ini tanggal 30 sampai 31 di Braga, itu kita bakal ada bazar K-pop Art Market dan kita menjadi salah satu partisipannya di situ. Nah biasanya kalau kita mendekati bazar dan juga pengen menghadirkan sesuatu yang baru di bazar, nah biasanya kita jual eksklusif dulu nih di bazar tersebut. Begitu produk barunya itu kita kemarin ada dua penambahan photocard mystery pack, begitu ada grup 80s dan juga yang kedua long short begitu. Karena tadi baik lagi based on banyaknya demand, banyaknya request sebelumnya, jadi kita hadirkan eksklusif, kita jual di bazar Braga di weekend ini, begitu.
4: Keren banget teman Produe, buat kamu itu yang nge-stand 80s dan juga longshot kayaknya emang harus banget datang dan nge-war ya, takutnya keduluan sama yang lain ya teman Produe, karena baru eksklusif launching nanti di bazar itu ya berarti ya. Oke. Nah mungkin dari Rahel dan juga Cecil, buat teman-teman Produe juga yang ingin berbisnis di dunia yang kreatif atau mungkin di dunia yang mereka suka, sebenarnya harus punya mental seperti apa sih? Karena kan kadang kita suka, walaupun itu hal yang kita suka, kita suka pasti ada rasa mau nyerahnya atau gimana, harus gimana untuk bisa punya mental yang kuat.
5: Mungkin lebih ke komitmen di awal dan juga konsisten selama kita menjalankannya gitu. Karena jujur aja nih kak, selama kita hampir 3 tahun menjalani ini itu pasti ada saat-saat dimana kitanya juga jenuh gitu. Kayak aduh apa ya yang harus kita bikin lagi gitu, kayak udah mentok gitu, apalagi nih yang harus kita inovasiin. Nah cuman plusnya di industri kita di K-pop adalah kita gak akan pernah kehabisan pilihan grup yang bisa kita explore gitu. Karena K-pop itu seluas itu, jadi pasti selalu ada ruang untuk kita bergerak gitu loh di industri ini, begitu. Dan mungkin ini ya, apa?
6: Kalau dari aku mungkin mirip kayak investasi ya. Jadi kayak kalau misalkan high risk pasti high return. Jadi kalau misalkan mau mulai sih siapin budget sama mungkin research dulu sih kalau dari aku. Karena kalau misalkan kalian modalin budgetnya gede banget, pasti nanti returnnya juga gede gitu. Karena awalnya kan kita 500 ribu ya waktu awal ya. Terus waktu returnnya kayak, oh ternyata untung nih. Jadi kita mulai berani, modalinnya budget tuh mulai gede. Jadi sekarang juga income-nya udah mulai rata ya, stable ya, jadi enak gitu tiap kali awal bulan.
4: Langsung cerah ceria, ya.
6: Bener banget.
4: Oke, nih kalau gitu Rahel dan juga Cecil, boleh dong di-spill nih buat teman-teman Pro2 yang udah penasaran sama mastermind.co, boleh di-spill dong sosial medianya di mana, silahkan.
5: Oke, untuk sosial media kita sama semua namanya, itu di @mastermind.co. Mastermind-nya itu master plus mind-nya itu mind ini ya, M-I-N-E gitu.
4: Oh, oke, okay. Kepunyaan ya, gitu berarti ya.
5: Betul, main kepunyaan, bukan main pikiran.
4: Oke, okay. Tadi sebelum aku ngelihat Instagramnya, aku juga mikirnya kayak mastermind, pikiran. Aku kira tadi ini tuh web AI ya, ternyata bukan itu mana berdua. Oke deh, mungkin terakhir dari Rahel dan juga Sesin yang tadi belum sempat disampaikan ke teman berdua, boleh silakan kalau mau disampaikan.
5: Apa nih?
6: Oke, mungkin dari aku sih semangat ya guys, kalau misalkan kalian mau mulai merintis usaha baru tuh menurut aku gas aja. Tapi balik lagi, siapin semata-matangnya, karena kalau kalian gak nyiapin matang-matang itu menurut aku bisa chaos sih untuk ke apa ya, untuk kesehatan bisnisnya juga dan kesehatan kalian juga gitu.
4: Okay.
6: Kalau dari Rachel gimana Rachel?
5: Mungkin kalau dari aku, mungkin kita ngomongin dalam konteks bikin bisnis sama teman kali ya, karena ini kan kita erat banget ya hubungannya dengan konteks ini.

0: tim, apalagi kalau misalkan itu adalah teman sendiri ya, teman pro 2. Jadi bisnis jalan, pertemanan juga jalan begitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Rael dan juga Cecil dari mastermind.co. Mudah-mudahan apa tadi kalian sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman pro 2, apalagi buat teman-teman pro 2 yang baru mau punya bisnis atau lagi struggle di bisnisnya. Thank you so much. Dan mudah-mudahan nanti next time kita bisa ketemu langsung ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama, Kak. Terima kasih ya teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat. See you.
1: See you, Kak. Dadah.
0: Dadah. Oke, teman pro 2. Wow, seru banget ya kalau misalkan denger ini dari teman-teman dari Rahel dan juga Cecil nih dari mastermind.co. Yang mana mereka tuh kelihatan banget ya passionate dan juga mereka merasa bahwa memang terkadang kalaupun kita tuh bisnis yang kita suka, teman pro 2, tetap wajar aja kalau misalkan kita ngerasa burnout ataupun ngerasa kayak bosen dan stuck. Yang penting jangan berhenti dan tetap lanjut ya teman pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana karena Rahel masih bakal bimbing kamu pastinya di Santai Siang.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Buat kamu Tuan Pro 2 yang hari ini udah terlanjur makan daging 2 kilo, gak apa-apa yang makan Saikoro mungkin tadi udah ngabisin berapa kilo? Gak apa-apa, udah terlanjur ya kan? Udah terlanjur, gak apa-apa Tuan Pro 2. Tapi kamu kalau udah terlanjur gitu, ya siap-siap harus juga dikeluarin lagi tuh kalori yang udah masuk. Nih, aku kita punya info yang bisa kamu pakai untuk mencari event olahraga. Nih, kalau misalnya kamu suka lari, bisa banget nih kamu ikutin Tahu-Tahu Berlari. Nah, ini salah satu rangkaian ternyata ya, salah satu rangkaian juga dari Tahu-Tahu Festival ya. Kamu juga pasti udah mau nungguin kan nih yang mau ikut konsernya Tahu-Tahu Fest di akhir bulan ini kan, 30-31 Mei. Tapi sebelum itu, kamu pasti mau tampil body goals ya kan? Masa udah makan daging berkilo-kilo gitu. Siap-siapin dong, pasti outfitnya udah disiapin. Nanti kalau gak cukup, gimana? Nah, aku kasih tahu nih ya, ada treasure hunt di tanggal 29 Mei ini, 2 hari lagi, hari Jumat. Startnya dari Kopi Cantel di Jalan Progo nomor 34. Ini kuotanya terbatas banget Tuan Pro 2, mulainya nanti jam 6.30. Ini udah benar-benar the best deal sih buat kamu yang bakal nurunin kalorinya sebelum nanti kamu ikutan Tahu-Tahu Festival ya kan. Jangan sampai deh kamu udah siapin baju, udah siapin outfit terbaik gitu, tapi berat badan naik.

banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

olahraga lari udah biasa, tapi ada juga nih ya lomba, bukan olahraga sebenarnya ya, lomba yang asing juga nih menurut Gina ya. Ada lomba rebahan nih Tuan Pro 2. Kamu pasti udah tahu ya lomba rebahan yang lagi viral itu di Jogja City Mall ya kan, dimana pesertanya itu harus rebahan tanpa boleh main HP dan tidur. Sebenarnya ini yang sering kita lakuin gak sih, kayak rebahan setiap hari tapi sambil scrolling. Nah ini lombanya tuh kamu gak boleh scrolling ataupun tidur. Nah ini sebenarnya suatu hal yang sulit sih, bayangin aja kamu harus rebahan selama 4 jam tanpa aktivitas apa-apa gitu. Kayak kamu mau ngapain coba aku tanya, kalau kamu teman Pro 2 sebagai peserta itu kira-kira ngapain sih? Tapi ternyata kalau Gina baca gitu ya di komen-komennya tuh, ternyata ada peserta yang bilang itu tuh sulit gitu, karena gak bisa, manusia itu kan makhluk sosial ya. Kok tepuk tangan sih? So tau banget, tapi iya ya, kalau secara sosiologi kan kebutuhan sosial manusia itu gitu, karena manusia adalah makhluk sosial. Kalau misalnya kita mengisolasi diri gitu, kayak diem aja terus gak ngobrol sama orang lain, tuh pasti kan rasanya gelisah, hampa gitu. Apalagi buat kamu-kamu yang kaum jomblo. Apakah ini cocok lombanya untuk kamu yang kaum jomblo yang suka kesepian, kehampaan? Tapi aku yakin banget sih kamu sehampa-hampanya kamu, sejomblo-jomblonya kamu. Aduh kasihan banget sih dikatain jomblo sama Gina. Enggak, sorry nih Tuan Pro 2. Tapi walaupun gitu pasti kamu kalau ada yang ngedatengin suka shock ya kan. Kayak bentar-bentar kalau mau deketin gue kayak butuh apa-apa dong.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM. Teman.

Nomor 2, gak kerasa ya, sekarang udah mau akhir bulan Mei aja. Terus kita juga udah bakal menyambut Piala Dunia. Tinggal menghitung hari gak sih, tanggal 11 Juni nih udah mulai startnya. Apakah kamu tahu Tuan Pro 2 nih Piala Dunia akan dilaksanakan di mana? Nah, Gina dapat ada informasi juga buat kamu. Mungkin juga kamu yang pengen nonton Piala Dunia. Ih, kayaknya keren sih Piala Dunia yang sekarang, karena stadionnya tuh keren banget nih. Kalau kita lihat di fotonya, ada namanya Stadion Sophie di daerah Amerika Serikat. Di daerah kayak daerah mana tuh kalau boleh tahu? Akrab banget ya daerah Amerika Serikat gitu. Nah, tapi gelaran Piala Dunia 2026 ini nanti bakal ada di Amerika Serikat ya. Ada 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nah, kalau di Amerika Serikat ini, di Los Angeles, ada Stadion Sophie. Ini yang benar-benar salah satu stadion yang megah juga. Ini gambarnya tuh, kalau kamu lihat kayak kita lagi di luar angkasa. Ci, emang pernah Gin keluar angkasa? Coba Gina pernah gak keluar angkasa nih? Ya kan gak tahu ya, cuman ceritanya nih, ceritanya temanya futuristik ya, anggap aja lah kayak luar angkasa gitu. Nah, terus ini kapasitas penontonnya lumayan besar banget ya Teman Pro 2, ada di 70.000 penonton. Dan apakah kamu akan menjadi salah satu dari penonton itu? Ah, ini gemes banget sih Piala Dunia, apalagi kamu pasti udah sering banget dengerin soundtracknya Piala Dunia. Yang kalau kamu lihat di IG-nya Pro 2 tuh ada Raya lagi joget. Coba deh kamu harus ikutin banget dance-nya Piala Dunia. Nanti boleh banget tag IG-nya Pro 2 Bandung ya, di @pro2bdg. Karena aku jujur terngiang-ngiang banget sama gerakannya Raya itu, yang sampai diikutin sama RRI seluruh Indonesia. Wow. Gitu Tuan Pro 2. Jadi karena kita udah ngomongin Raya ya, bentar lagi jam 2 kita akan kembali lagi ke Raya gitu. Jadi Tuan Pro 2, makasih banget untuk kamu yang lagi di jalan mungkin dengerin Gina. Thank you banget ya udah dengerin, stay tune terus. Terus buat kamu juga yang lagi babakaran tapi sambil dengerin Gina, okay, nice. Gina cuma bisa ingetin jangan lupa olahraganya ya gitu. Dan terakhir dari aku, keep your spirit up and see you, bye bye.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Halo pendengar, saya Sandro. Mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman Produ akhirnya terjawab nih ya, dari lagu End of an Era yang dirilis sama Niall Horan. Ini adalah sebuah lagu yang nantinya akan menjadi bagian dari album terbaru dari Niall Horan, yaitu Dinner Party, yang akan rilis di bulan Juni nanti, Teman Produ. Nah, kalau dilihat dari judulnya ya, End of an Era ini kayak sebuah akhir dari satu masa. Dan ternyata itu juga menjadi sebuah karya yang emosional, yang terinspirasi dari kepergian sahabat sekaligus juga mantan rekan satu grup Niall di One Direction, yang adalah Liam Payne ya, Teman Produ, sorry. Seperti yang kita tahu, Teman Produ, kalau misalkan Liam Payne ini tuh meninggal dunia di bulan Oktober tahun 2024. Dan kalau misalkan kamu juga udah dengerin lirik videonya, karena juga dirilis lewat YouTube account dari Niall Horan, jadi di lirik lagunya itu tuh ada lirik "We had it pure magic", dan juga kayak "I couldn't tell you goodbye", yang kayak kelihatan banget kalau lewat lagu ini tuh Niall pengen mengenang persahabatan mereka, sekaligus juga rasa kehilangan yang datangnya tuh tiba-tiba, Teman Produ. Buat kamu yang udah sempet dengerin lagu End of an Era dari Niall Horan, menurut kamu kayak gimana, Teman Produ? Kalau menurut aku tuh liriknya dalam banget dan benar-benar kayak lagu yang mengisahkan tentang sebuah hal yang ya memang harus sudah berakhir gitu, mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi kalau menurut kamu kayak gimana, Teman Produ? Boleh dong di spill nih pendapatnya kamu di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @ro_2bdg.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang, serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Youth Moment Pro 2 baru aja ya beberapa waktu lalu nih teman Pro 2, alias 2 hari yang lalu baru aja nih di selenggarakan namanya American Music Awards atau AMAs 2026 yang resmi berakhir di tanggal 25 Mei kemarin dari MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Jadi memang ada banget ya kemenangan-kemenangan besar yang luar biasa dan bahkan juga surprise di sepanjang malam nih. Kayak salah satunya adalah Queen Latifah yang kembali menjadi host untuk AMAs ke-52 setelah sebelumnya pernah memandu acara yang serupa di tahun 1995 barengan sama Tom Jones dan juga Lori Mugan. Dan salah satu yang jadi sorotan utama atau highlight ini tuh adalah Somber nih teman Bro 2. Buat kamu yang suka sama lagunya yang Back to Friends, ini tuh memang juga diakui oleh MS karena dia tuh berhasil memenangkan Best Rock Alternative Song lewat Back to Friends dan juga Best Rock Alternative Album untuk I Hardly Knew Her. Dan banyak juga nih teman Pro 2 yang bilang di sosial media kalau kayak AMAs itu tuh kemarin benar-benar malamnya somber banget. Kamu setuju gak nih teman Pro 2?

Nomor 2, angin topan bisa datang tiba-tiba dan membawa dampak berbahaya. Saat peringatan angin kencang atau angin topan dikeluarkan, lakukan langkah berikut untuk melindungi diri dan keluarga. Pertama, tetap di dalam ruangan, tutup semua pintu dan jendela serta kunci rapat-rapat, jauhi kaca dan benda yang mudah pecah. Lalu, cabut kabel listrik dari peralatan elektronik untuk mencegah konsleting. Ketiga, jika kamu lagi berada di luar, segera cari tempat berlindung yang kokoh. Hindari pohon besar, tiang listrik, dan bangunan yang tampak rapuh. Keselamatan adalah kunci menghadapi bencana. Tetap tenang, tetap waspada, dan lindungi keluarga kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: What it do, Baby Bump?

Teman Pro 2, terima kasih banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Khalifa dari jam 10 pagi dan sore ceria. Ini waktunya barengan sama Rangga Hadiansyah. Kalau gitu, terima kasih teman Pro 2. Stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 di Sore Ceria, teman Pro 2 barengan sama Rangga Hadian. Informasi pertama, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie gagal mempertahankan momentum hingga akhirnya tersingkir pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Singapore Open 2026 setelah kalah dari wakil India Pranoy H di Rabu ini. Dan dikutip dari BWF, Jonathan ini harus mengaku keunggulan Pranoy dengan skor 21-10, 12-21, dan 18-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 61 menit.
5: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
6: Pelatih Arsenal Mikel Arteta meraih penghargaan manajer terbaik Liga Inggris 2025-2026 setelah mengantarkan timnya menjuarai Liga Inggris musim ini, gelar yang dinanti selama 22 tahun. Arteta merebut status tersebut lantaran unggul dalam pemungutan suara yang melibatkan publik bersama penilaian panel pakar sepak bola. Dikutip dari laman Liga Inggris di hari Rabu ini, Arteta mengalahkan Kate Andrews dari Brentford, Michael Carrick dari Manchester United, Josep Pep Guardiola dari Manchester City, dan Andoni Iraola dari AFC Bournemouth.
5: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir, teman Pro 2, juara bertahan MotoGP Marc Marquez siap kembali ke sirkuit dengan pembalap di MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello Florence 29 hingga 31 Mei setelah absen pada dua putaran terakhir karena cedera. Marquez, pembalap dari Ducati Lenovo Team ini, kembali membalap setelah menjalani dua operasi. Sebelumnya dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialaminya di Le Mans Prancis, dan selain itu dia juga menjalani operasi bahu kanan yang telah direncanakan sebelum insiden pada Sprint Race MotoGP Prancis.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 15 lewat 11 menit. Rangga dan tim Pro 2 yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Apa aku harus jualan arang dan juga tusuk sate biar kamu rebutin aku cuman untuk hari ini aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Idul Adha. Yeay. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman radio. So happy banget nih Rangan nemenin kamu di Happy Id Adha ini, teman-teman radio ya. Luar biasa, gimana udah tong potong sapi, esok bambu, sabal, kar kayu, atas bambu, so, kosoy, baboy, guys, gokil. Selamat ya teman-teman radio, para panitia kurban yang menjadi idaman bagi para penunggu daging pastinya ya. Dan juga penjual arang dan juga tusuk sate yang hari ini tuh diperebutkan banyak orang. Kondisi mereka hari ini tuh gak baik-baik aja. Ditarik sana sini gitu, dicari teman para dua. Apa harus aku menjadi penjual sate, penjual tusuk sate dan arang biar kamu cari-cari untuk hari ini saja gitu ha? Tapi kita nikmati aja teman berdua di hari libur ini. Bandungnya gak macet alhamdulillah di beberapa titik ya di hari lebaran ini, karena mungkin beberapa orang lagi pada mudik. Jadi ya sisa pemain intinya lah teman berdua ya. Tapi yang gak mudik juga banyak. Tapi masa gak mudik sih ya, soalnya long weekend banget teman berdua. Vibesnya tuh vibes lebaran kemarin banget ini mah ya. Luar biasa seru banget, lihat juga ya soal updatean ibadah haji ya di Mekah dari Mina ke Arafah teman berdua. Wah luar biasa banget. Bismillah teman Prodo, malam hari ini yuk sasatean, yuk babakaran. Kabarin aja sama Rangga teman Prodo. Sherlock langsung jamnya jam berapa, terus udunannya berapa, gaskin.

0: Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang, serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Iya, memang teman Frodo banyak ke orang-orang yang hari ini tuh ngerasa sedih ya, tidak bahagia karena sedihnya tuh adalah hewannya disembelih gitu. Biasanya kayak kalau udah beli tuh ngerasa kayak aduh dinya ah bisan gitu ya teman Frodo, terus tiba-tiba harus disembelih tuh kayak sedih banget. Kita bisa lihat konten Irfan Hakim salah satunya gitu yang setiap momen kurban tuh selalu FYP gitu dan selalu ditunggu oleh para jemaah gitu ya kalau saya lihat teman Frodo, karena sapinya gede-gede terus gitu ya. Atau dombanya juga gitu. Tapi ngomongin soal kurban nih teman Pradua, banyak juga beberapa orang yang kurbannya last minute juga. Ada yang belum atau ada yang bahkan masih nyari, karena bisa juga kan kurban di hari besok juga ya teman Pradua. Nah Rangga mau spill aja nih beberapa tempat buat kamu yang lagi nyari tempat yang jual kurban atau hewan kurban ya, sapi ataupun domba di Bandung. Karena jangan salah teman Prodo, nyari yang kayak gini tuh kadang harus pinter-pinter juga gitu. Kalau dari rekomendasi aku pribadi tuh aku biasa beli ke daerah Tanjung Sari ya, agak jauh memang ke Sumedang teman Prodo. Kalau enggak nih ada beberapa rekomendasi dari netizen di sosial media. Yang pertama ada namanya Rumah Sapi Ar-Rahman di Garung nomor 24 sampai Cibiru. Di Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, teman Pradua. Terus ada Pasar Domba dan Sapi di Kawaluyaan. Itu, ini sebagai referensi buat kamu yang lagi nyari-nyari juga ya. Terus ada Sapa Kurban, itu di Jalan Raya Cibiru juga. Ada Markas Kurban di Jalan Dago Elos, teman Pradua. Terus Rumah Kurban di Jalan Ciamplas tuh ada nomor 123. Terus ada Green Kurban juga di Jalan Cipaganti nomor 112. Ada Depot Amanda yang ada di Jalan Tubagus Ismail, cukup dekat dari tengah kota. Kalau kamu pengen ke area Lembang ke atas, di Green Kurban ada teman Prodo namanya Jalan Raya Tangkuban Perahu. Terus di Jalan Golf Barat Raya itu ke area Bandung Timur Arcamanik itu ada namanya Rumah Kurban. Nah terakhirnya ada Pondok Domba Kurban di sebelah Masjid Baitun Nur Jalan Cikutra teman Prodo. Itu beberapa rekomendasi dari netizen buat kamu yang lagi nyari, apalagi di momen-momen last minute kayak gini kan, kayak masih pengen beli, masih ada waktu, besok juga masih bisa kurban, rezekinya ada, belikan sekarang juga ya. Nah ini teman Prodo, kalau ngomongin soal Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban ini ya, di ini juga pelebaran haji ini tuh, menurut aku tuh momennya spesial banget, luar biasa dah. Kayak luar biasanya tuh kita bisa ngelihat tiba-tiba banyak orang yang jualan domba. Tiba-tiba saudara sepupu teman kita tuh kayak saya jual domba, dia sebelumnya bukan jualan domba perasaan gitu. Nyaloin, tapi enggak apa-apa kan, yang penting mah dapatnya uangnya halal aja gitu ya teman berdua. Terus di pinggiran jalan tuh biasanya suka banyak di trotoar, kalau nggak ada lahan cukup luas biasanya dijualin tuh kambing-kambing, domba-domba, sapi juga. Kalau kamu ke area Karangsetra tuh, di belokan Karangsetra di sana tuh banyak teman Prodo, di trotoarnya tuh domba semua. Kadang gue tuh suka mikir ini orang bisa nyimpen kesini gimana caranya gitu. Tapi luar biasa ya, memang berkah juga nih. Terus aku kalau tips dari aku, kalau kamu senang ngurus domba makanya mending beli dari yang waktu dombanya masih kecil gitu. Waktu itu aku pernah ke peternaknya, terus mereka bilang kayak kalau mau beli dari yang kecil, jadi ketika nanti dianya udah gede tuh kita tinggal langsung kayak panen, tinggal kita sembeli aja gitu katanya teman Prodo. Tapi moga tuh tadi beberapa tempat yang Rangga kasih tahu bisa jadi referensi buat kamu yang masih nyari teman Prodo di last minute kayak gini. Moga masih nemu juga. Semangat teman Prodo, bismillah ya. Selamat dan semangat juga buat kamu teman Prodo yang lagi jadi panitia kurban, yang telah berkurban juga, selamat. Rangga masih bakal nemenin kamu teman Prodo di sore ciri sampai di jam 7 malam nanti.

Seperti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ter kita muter movie trailer. Yay, yay, yay. Sah. Film apa yang lagi rame, yang akan tayang, yang sudah tayang? Kita cek dulu yang lagi tayang. Per hari ini ada Children of Heaven. Suamiku Lukaku sudah pernah dibahas. Bandut Gendong sudah, Sekawan Limo sudah. Tumbal Proyek udah juga, udah tayang. Gudang Merica udah. Nih, kita bahas film Children of Heaven. Wih, ini film drama family, teman bro dia. Ceritanya tentang ada Ali dan juga Zahra. Jadi mereka tuh adik kakak gitu. Hidupnya tuh di bawah garis kemiskinan, teman pro 2. Mereka tuh kayak sampai ada di titik kayak harus gantian sepasang sepatu gitu loh buat sekolahnya. Dan ada momen dimana sepatunya tuh hilang. Ya akhirnya mereka tuh harus berbagi sepatu gitu bersama. Nah demi ngejaga rahasia itu dari orang tuanya, Ali itu dia ikut lomba lari biar sesederhana pengen dapat sepasang sepatu buat adiknya. Adiknya tuh yang tadi namanya Zahra. Wah ini luar biasa sih. Ini film garapan MD Picture. Pemerannya ada Jared Ali, ada Humaira Zahra, ada Andri Masadi, ada Fardina Mufti juga, Slamet Raharjo, teman pro 2, Oki Rengga, Dodit Mulyanto. Wah ini sih bisa banget teman pro 2 jadi film drama keluarga yang harus kamu tonton barengan sama keluarga kamu. Apalagi di momen-momen kayak libur lebaran kayak gini ya. Kita cek aja trailernya teman Prodo. By the way, ini film juga untuk semua usia ya. Kita cek di Muter Movie trailer Children of Heaven.
5: Kalau Mas hilang sepatuku, ini tidak akan terjadi. Mas minta maaf ya.
6: Jalan kecil.
5: Sepatumu kotor, Mas. Kalau begitu, yuk kita cuci sepatunya.
6: Ayolah. Langkah kita seirang. Sepasang sepatu sederhana.
5: Kamu banget sih, mana aja kamu.
6: Jaga
5: mimpi. Aku gak kemana-mana mas. Aku udah hari kencang.
6: Kau tersenyum walau lelah.
5: Maaf bu, ini jam berapa ya?
7: Aku kenapa buru-buru toh Zara? Masih ada waktu.
6: Yang teradabu dan harapan.
8: Jadi naik pak, saya kan hanya nunggak 3 ribu, saya hanya minjem 3 ribu
9: pak. Ya bunganya gak kau hitung, bunganya. Bunganya gak kau hitung. Hah?

Juara tiganya dapat hadiah sepatu, Dek. Kalau Mas hilangin sepatuku, ini tidak akan terjadi. Janji akan nemuin sepatu kamu, Dek.

0: Dapat juara tiga enggak?
1: Wah, gokil nih teman pro 2. Ini benar-benar soal gantian sepatu. Bikin ternyuh banget sih teman pro 2 kalau dari trailernya ya. Kayaknya kamu harus nyoba nonton ya teman pro 2. Ini baru tayang per hari ini juga. Dan kalau aku lihat dari statistik gitu ya, ini film Indonesia belakangan itu lagi rame. Bahkan film luar negeri itu belum ada yang sampai tembus jutaan penonton. Jadi rata-rata film Indonesia, jadi lagi merajalela banget lah film Indonesia. Ini salah satunya Children of Heaven yang bisa kamu tonton teman pro 2. Gaskeun yang udah nonton, nanti kabarin Rangga ya.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat sore teman Pradu ya, Rangga Dianisya masih nemenin kamu. Yes, the one and only sore ceria. Di sore hari ini teman Pradu ya, so something special banget. Rangga nggak sendirian ya di momen liburan ini, walaupun kantor agak sepi, tapi kalau siarannya nggak akan sepi teman Pradu, karena Rangga udah barengan sama Cikan Zeta Bita teman Pradu, seorang pelajar juara runner up 3 dari Muli Mekanai teman Pradu. Wih gokil, kita sapa-sapa dulu aja, ada Cika ya. Selamat sore Cika. Hai.
1: Hai Kak.
0: Wih gokil. Cika lagi di mana nih kalau boleh tahu nih, lagi sibuk nggak nih kegiatan hari libur ini ngapain?
1: Kebetulan aku lagi di rumah sih Kak, tadi abis salam-salaman aja karena lagi itu THR kan Kak.
0: Wih gokil. Cika ini asli Bandung Cika?
1: Enggak Kak, aku orang Lampung.
0: Oh kamu dari Lampung, gokil ya. Cika ini aku pengen nanya soal juara runner up 3 Muli Mekanai, bener ya?
1: Iya Kak.
0: Dibacanya betul ya?
1: Dibacanya Muli Mekanai.
0: Mekanai?
1: Iya.
0: Wih, oke. Okay. Bentar Cika, pengen tahu dulu kamu pelajar kelas berapa? SMA atau SMP atau SD bahkan gitu?
1: Aku pelajar kelas 12, kebetulan baru lulus dari SMA Negeri 1 Kalianda di Lampung Selatan sih Kak.
0: Oh, kamu Agit ternyata.
1: Iya.
0: Gokil. Gimana kalau boleh tahu live update abis lulus sekolah kamu, ada apa next kuliah dulu atau apa enggak gitu?
1: Alhamdulillah aku keterima di jalur SNMPTN kemarin sih Kak.
0: Oh, yang jalur rapot itu?
1: Bukan Kak, aku jalur tes.
0: UTBK?
1: Iya, UTBK.
0: Oh, keren. Kemana kemarin pilih kampus mana dan jurusan mana, Cika?
1: Aku keterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
0: Oh, Unila?
1: Iya, benar.
0: Ih, keren. Aku sempat mau kuliah di sana waktu itu, cuman gak jadi. Karena jauh ya dari Bandung. Tapi Cika-cika aku pengen tanya nih soal Muli Mekanai. Itu apa Muli Mekanai itu? Kalau boleh tahu.
1: Muli Mekanai itu sebutkan dalam bahasa Lampung Kak untuk pemuda dan pemudi. Nah, Muli itu artinya itu gadis atau pemuda mudi perempuan, dan Mekanai itu untuk bujang laki-laki muda.
0: Oh, jadi Mekanai itu adalah ini kayak putra-putrinya gitu.
1: Ya Kak, itu ajang pemilihan duta budaya pariwisata untuk apa ya Kak?
0: Oke, jadi
1: bisa.
0: Jadi dutanya juga gitu ya?
1: Iya, duta pariwisata gitu sih Kak.
0: Oh, gitu. Kamu ikut dari tahun berapa berarti ini? Yang juara runner-up 3 ini tuh. Yang tahun
1: aku
0: berapa?
1: Aku 2026 nih Kak.
0: Oh baru banget berarti, jadi masih menjabat sekarang ya?
1: Iya benar.
0: Wow, ini ajang pejalan pertama kamu, ajang duta gitu pertama, atau ini yang keberapa kalinya?
1: Ya Kak, ini pejalan pertama aku sekarang.
0: Wow, dan langsung masuk 5 besar berarti runner-up 3 tuh ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Wah, keren. Apa yang bikin kamu termotivasi buat ikutan beauty pageant kayak gini?
1: Sebenarnya tuh aku di sini sih waktu luang aku karena baru lulus sekolah kan Kak. Jadi aku pikir kegiatan positif apa ya yang harus aku ikutin. Dan salah satunya aku ikutin pengalaman ini Kak.
0: Oh gitu. Tapi kamu kalau boleh tahu basic kamu sendiri itu apa? Kamu maksudnya kayak nari, nyanyi gitu ada gak? Atau apa kesenian atau yang biasa kamu jalanin?
1: Kebetulan cuma fokus di akademik aja sih Kak. Jadi aku ini untuk mencari hobi lain gitu Kak.
0: Oh.
1: Jadi aku mulai belajar model.
0: Oh gitu, jadi semenjak masuk ini kamu jadi mulai mencoba hobi-hobi yang lain. Sebelumnya kamu hanya fokus di akademik
1: bener
0: gitu
1: banget. Bener banget.
0: Oh, keren. Tapi kamu tipe yang introvert pemalu gitu atau enggak sebenarnya Cika?
1: Jujur enggak sih Kak, aku suka berbaur. Aku suka pilih untuk ikut
0: pageant ini. Oh oke. Dan pageant ini cocok banget ya berarti buat kamu yang senang berbaur gini karena ketemu banyak orang ya.
1: Bener banget Kak.
0: Oh jadi kalau milih Meli Mekanai ya?
1: Iya Muli Mekanai.
0: Muli Mekanai ini tuh cuman ada di Lampung doang berarti?
1: Iya benar Kak, itu biasanya ada di seluruh Kabupaten Lampung dan nanti ada lanjutan ke provinsi.
0: Oh, kalau di Bandung tuh kayak Mojang Jajaka ya?
1: Iya, benar banget Kak.
0: Bener. Ah, gitu.
1: Ya, kalau di Lampung namanya Muli Makanan.
0: Oh, Muli Makanan. Kalau kamu mewakili apa? Kabupaten apa di sana?
1: Aku Lampung Selatan, Kak.
0: Oh, Lampung Selatan. Itu Lampung Selatan tuh dekat ke laut nggak?
1: Iya, Kak. Di Lampung Selatan tuh gerbang Sumatera, Kak. Bakauheni.
0: Oh, Bakauheni. Iya. Keren, luar biasa. Ya, tapi kamu sendiri gimana saat pas daftar ini? Karena kan momen itu kamu lagi momen fokus kelas 3 juga. Mau kelulusan, ujian praktek mah apa mah gitu. Tapi kamu masih ikutan pageant juga. Gimana saat itu bagi waktunya?
1: Aku bagi waktunya tuh biasanya itu pembukaannya di bulan April kemarin, Kak. Dan kebetulan itu setelah pengumuman SNBP.
0: Oh.
1: Jadi aku bukan aku ditolak SNBP, Kak. Dan di situ aku merasa kayak lagi jenuh dan bingung harus apa selain belajar ITBK. Terus aku dapat tawaran dari kenalan aku ikut Muli Makanan.
0: Oh, dari situ.
1: Ya, benar.
0: Oke, terus ada lagi?
1: Setelah aku cari-cari, aku mulai siapin untuk pendaftaran Muli Makanan itu, Kak. Dari mulai bikin speech, belajar catwalk. Pokoknya banyak Kak yang harus disiapin. Tapi enjoy sih, Kak.
0: Oh, kamu selama ngejalanin seneng lah ya, enjoy gitu.
1: Seneng sih Kak.
0: Wow. Berarti cocok banget gitu ya untuk ikut-ikut kayak gitu buat teman pro 2 yang lagi perlu banget kegiatan, ngisi kekosongan, terus kayak pengen explore lagi, bagus gitu ya berarti ya.
1: Benar.
0: Oke. Nanti kita bakal bahas lagi ya Cika ya, jangan kemana-mana ya. Kita masih bakal ngobrol di sore ceria ini teman Prodo. Buat kamu yang pengen nanya seputar tipsnya juga, mau nanya seputar di Lampung kayak gimana lebarannya gitu, boleh banget langsung aja ke 0812 6020 9696. Masih bareng sama Rangga dan Cika juga di sore ceria
2: Prodo 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodo 2 FM.
2: Sore ceria Prodo 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga, teman Pro 2, masih barengan sama Cika juga. Hai Cika.
5: Hai Kak.
4: Wih, asik nih teman Pro 2, masih hubungan jarak jauh nih teleponnya ya. Bandung Lampung, gokil banget ini Cika, tapi energi positifnya kerasa sampai ke Bandung sih, luar biasa ini. Cika, by the way, ngomongin soal ini nih, Mojang Jajakanya inilah ya, Mojang Jajakanya Lampung yang tadi dari Lampung. kita bahas. Kalau menurut kamu di sana apa ada bedanya enggak gitu? Biar nanti aku bisa ngasih pandangan juga soal kalau di Bandung bedanya kayak gimana gitu. Aku penasaran banget kalau muli makanai di Lampung tuh kayak gimana gitu.
5: Bedanya maksudnya gimana?
4: Kayak mungkin dari kegiatannya apa, terus kayak selama menjabatnya kamu ngapain aja gitu. Kalau di Bandung kan biasanya ikut ke beberapa event-event seremonial kayak gitu.
5: Ya sama sih, kalau kayak gitu kita kayak terus memperkenalkan pariwisata-pariwisata di Lampung, visit-visit ke beberapa pariwisata di Lampung gitu kalau tugasnya mulai mengenai.
4: Oh oke, jadi memang menjadi sosok brandnya lah teman produk, BA-nya gitu, brand ambassador-nya dari Lampung gitu ya. Tapi kalau advokasinya ada yang harus dibawa gitu nggak sih, sama nggak sih?
5: Kalau tentang advokasi itu biasanya tentang kebudayaan dan pariwisata yang ada di Lampung kan.
4: Oh gitu ya, tapi ngomongin soal pariwisata di Lampung, tempat wisata yang menurut kamu harus dikunjungi sama orang luar Lampung apa yang harus dicoba?
5: Banyak sih Kak, apalagi pantai-pantai yang ada di Lampung itu bagus-bagus.
4: Oke, pantai-pantainya apa di antaranya menurut kamu? Aku suka lihat kayak ada Pulau Sebesi ya, apa gitu ya?
5: Iya, itu kebetulan di Lampung Selatan.
4: Oh, oke, Pulau Sebesi.
5: Tapi yang paling terkenal tuh sekarang lagi ada Marriott Resort sih Kak, itu di Pesawaran tapi.
4: Oh, apa namanya? Aku pengen searching, pengen lihat nih.
5: Marriott.
4: Marriott?
5: Iya, resort.
4: Marriott resort. Coba kita cek dulu teman Pradua nih. Marriott Resort yang ada di Lampung ya?
5: Iya, Kak.
4: Wih, gokil Lampung Marriott Resort. Wih, keren banget. Ini di Lampung Selatan atau di mana juga nih?
5: Bukan, Kak. Itu ada di Kabupaten Pesawaran.
4: Oh, beda lagi. Iya. Wah keren banget ya, memang kalau ngebahas soal wisata ya di Jawa Barat aja kan banyak ya ini, apalagi geser ke Lampung luar biasa, makin banyak. Bener. Juga Indonesia tuh ya. Itu terus kalau
5: pantai yang ada di Lampung Selatan itu ada Rio by the Beach Kak, itu ada di Lampung Selatan.
4: Rio?
5: Iya, Rio by the Beach.
4: Wah nama-namanya tuh kayak di luar negeri ya, keren ya. Terus vibe-nya juga, wih Rio by the Beach keren banget. Vibe-nya kayak di ini Festival Film Cannes Perancis, gokil. Keren,
5: Kak,
4: keren,
5: itu
4: keren.
5: Di Lampung Selatan.
4: Oh, ini lagi rame juga di sana, Rio by the Beach.
5: Bener banget, Kak.
4: Oh, boleh ceritain dikit nggak sih? Mungkin ada beberapa teman Prodo yang asli Bandung belum pernah ke Lampung, gitu, belum pernah nyobain Lampung. Kalau di Lampung tuh kayak gimana? Suasananya panas kah atau apa? Terus kayak pantainya kayak gimana gitu?
5: Kalau di Lampung tuh lebih ke panas sih, Kak, mungkin karena di dekat pantai juga ya, Kak. Tapi benar-benar indah banget sih, Kak, dari mulai pegunungan, air terjun, pantai, itu banyak banget Kak destinasi alam yang ada di Lampung.
4: Oh gitu, jadi worth it banget buat didatengin ya ke Lampung tuh ya, open. Bener. Trip ke sana tuh bisa banget ya.
5: Ya Kak, bisa open trip. Kakak tahu Pulau Gunung Krakatau nggak?
4: Tahu.
5: Nah iya, itu bisa itu ke sana Kak.
4: Oh. Wah ini bisa dicoba juga nih teman Pradua tuh, teman Pradua kamu mending kepoin juga nih kalau pengen tanya-tanya soal Lampung. Langsung nih dutanya Lampung ini. Cika, Instagram kamu apa kalau boleh tahu?
5: Instagram aku Tabita.
4: Tabita?
5: Iya, Tabita titik Nza.
4: Tabitha titik titik?
5: NZA.
4: Oh, Tabita titik NZA, Tabitanza, teman Pradua ya. Kamu bisa coba kepoin. Kalau kamu kalau pengen tahu seputar Lampung, bisa lihat ininya Instagramnya Tabita atau Cika ya, teman Pradua. Karena all about Lampung, asli dari Lampung. Kamu asli Lampung kan ya?
5: Bener banget Kak, asli okay. Lampung.
4: Nah, by the way nih, aku pengen minta pesan dari kamu buat teman Pradua nih. Apalagi kamu kan baru fresh graduate juga, terus kamu sekarang lagi aktif di Muli Mekanai juga gitu. Apa pesannya buat anak-anak seumuran kamu gitu? Kamu termasuk yang baru pertama kali nyoba dan alhamdulillah sukses gitu, gimana?
5: Pesan dari aku tuh jangan malu-malu sih kak untuk mengembangkan potensi diri, karena kita nggak tahu kan ke depan itu gimana, bisa aja yang kita nggak pernah kepikiran tuh justru malah jadi jalan buat kita. Karena jujur aku nggak expect kalau bakal dapet juara di Mulia Makana ini.
4: Oh iya bener ya, kita nggak akan pernah tahu yang di depan tuh ternyata bisa jadi jalannya kita gitu ya, kita nggak pernah ada yang disangka juga, jadi coba dulu aja gitu ya.
5: Bener banget kak.
4: Wow, thank you banget ya Cika udah mau ngobrol. Terakhir, kalau untuk ikutan KPJN kayak gini, tips yang kamu siapin apa, materi atau belajar lama atau apa dulu?
5: Kalau aku sih ya pertama tuh siapin speech, terus yang penting gak boleh insecure sih kak. SPD, terus belajar catwalk, itu aja sih kak.
4: Oke, Cika makasih banyak ya udah mau ngobrol. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha juga bersama dengan keluarga. Selamat Kakak. Lebaran. Kamu selamat ini juga kuliahnya lancar. Terus makin berprestasi juga di kuliahnya. Ditunggu juga buat studi banding ke Bandung kali ya, ikut main wisata-wisata ke Bandung, ke Jawa Barat. Makasih ya Cika ya, selamat sore.
5: Selamat sore Kak.
3: 2FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang, serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.

0: So yeah, teman Produe di Kota Bandung di hari libur kayak gini, penasaran kan kayak gimana teman Produe kondisi lalu lintasnya? Yuk kita cek di informasi lalu lintas Kota Bandung sore hari ini, sore ceria barengan sama Rangga. Kita cek informasi lalu lintas pertama teman Produe, dapat informasi dari kawasan Katapang nih menuju arah Katapang, yang lebih tepatnya dari Marga Asi lebih panjang. Terpantau Kopo juga ini hari ini terpantau lengang teman Produe. Semua orang lagi sibuk motong-motong daging. Terusan Cibaduyut juga lengang teman Produe, bahkan ke area Muhammad Toha Dayakolot itu terpantau sama lengang dan sepi juga. Kawasan Bojongsoang ada titik kemacetan yang lebih tepatnya di area ini menuju Ciganitri teman Produe, di situ ada titik macet, tapi selebihnya so far masih aman. Terusan Buah Batu juga macet di kawasan lampu merahnya. Marga Cinta sampai Soekarno Hatta juga hanya macet di kawasan lampu merahnya. Sampai Tegalega juga, kalau Tegalega agak ramai nih teman Produe, dari berbagai arah, yang dari Astana Anyar, Jalan Peta, BKR, Muhammad Toha menuju alun-alun terpantau cukup ramai gitu. Kita cek di kawasan alun-alun Kota Bandung hari ini, di Jalan Dalam Kaum terpantau ramai lancar. Museum Asia Afrikanya juga ramai lancar, cenderung ramai, lebih tepatnya kalau Braga terpantau macet nih teman Produe ya. Area wisata kawasan Sukajadi hari ini dari Pasir Kaliginya terpantau macet teman Produe. Sukajadinya ramai lancar, tapi kalau kita naik ke Setiabudi ini terpantau macet, apalagi yang mau turun ke bawah ke area Setiabudi dari Lembang ini terpantau cukup padat ya teman Produe. Jadi kamu tetap stay safe ya. Next teman Produe, kita lihat juga dari kawasan Cimbuluit terpantau macet ya, tapi di kawasan lampu merah menuju Siliwangi dan juga Baksil di situ. Beberapa titik di Bandung hari ini terpantau ramai lancar, apalagi buat kamu yang mau ke Bandung Timur juga, Karcamanik, Cibiru, Cileunyi ini masih terpantau cukup sepi teman Produe. Masih banyak pemain inti ya. Kita tunggu 2 hari lagi pasti udah mulai macet lagi.
1: Produe FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produe FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih dalam nuansa di hari raya Idul Adha, teman Pro 2 luar biasa, masya Allah ya, yang udah pada dapat daging, siap-siap nyantai deh teman Pro 2. Kalau lagi momen kayak gini tiba-tiba pengen jualan tusuk sate sama arang di depan RRI juga, gue nggak mau teman Pro 2 nih. Karena pasti lagi laris banget gitu. Tapi aku belum tahu juga teman Pro 2 di beberapa daerah di Bandung atau di luar Bandung bahkan sama nggak ya gitu semaraknya terus merayakan hari Idul Adhanya seperti apa. Salah satunya di Purwakarta yang aku cukup penasaran banget teman Pro 2. Dan aku pengen nanya juga nih sama teman Pro 2 yang udah tersambung lewat line telepon, ada Sonia Permata warga Purwakarta yang lagi merayakan hari H Idul Adha juga. Selamat sore Sonia, halo. Assalamualaikum. Waduh, nampaknya mati teman Pro 2 ya. Coba kita telepon ulang ya. Kita coba telepon ulang nih. Kita coba tunggu telepon ulang dari warga Purwakarta langsung. Nah ini, halo assalamualaikum Sonia, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
4: Wah, gokil. Happy banget udah dapet daging ya Sonia ya.
5: Iya nih, dari tadi siang udah dapet daging.
4: Sonia, kalau boleh tahu di Purwakarta lagi pada ngapain sekarang warga-warganya?
5: Warga-warganya ya, Kang ya, di sini sudah tercium aroma-aroma kehidupan arang.
4: Oh, oke. Udah mulai ini bakar-bakar gitu. Ini kayaknya kemute, Sonia kemute. Coba halo. Halo Sonia, ini kemute nih nampaknya teman Pro 2 enggak ada suaranya nih. Kita coba tunggu dulu ya teman Pro 2, don't go anywhere teman Pro 2 karena penasaran banget kan aku kalau dengar Purwakarta tuh banyak teman-teman aku di sana.
5: Oke, halo.
4: Nah, udah ada lagi nih. Sonia, halo.
5: Iya, halo.
4: Nah, ini aku pengen tahu nih dari POV warganya langsung. Tadi kalau dari pagi gimana hari H pagi? Oh, Sonia di mute lagi kayaknya, kepijit lagi nih. Nah, udah ada nih.
5: Oke, udah.
4: Oke. Sonia, tadi pagi gimana kalau di Purwakarta? Semaraknya rame nggak? Soalnya ada yang bilang katanya maksudnya di Idul Adha tuh nggak seheboh Idul Fitri. Emang gitu kalau di sana sama aja apa gimana?
5: Kalau di sini sih sama aja ya, betul. Jadi kalau Idul Adha itu nggak terlalu rame kayak Idul Fitri. Kan biasanya kalau Idul Fitri itu suka ada maaf-maafan gitu ya. Tapi di sini sih sama aja sih, Kang. Sama-sama rame gitu ya.
4: Oh, jadi sama-sama gitu, heboh aja.
5: Rame. Ini karena banyak hewan kurban gitu ya. Jadi anak-anak tuh pada antusias untuk melihat hewan-hewan kurbannya gitu.
4: Oh gitu, tapi Sonia ikut ini gak? Ikut jadi panitia gitu gak? Kalau aku gak pernah, jujur pengen banget. Sekali-kalinya pernah di sekolah, jujur, kamu ikut gak?
5: Gak pernah sih. Pernah-pernah waktu SMA, waktu itu jadi panitia untuk ini nih, packaging. Jadi ngebungkus-bungkusin dagingnya udah direbus gitu ya, terus masukin ke kreset gitu.
4: Oh oke, okay. Tahun ini di Purwakarta tapi rame, ini lagi hujan atau gimana cuaca nih di sana?
5: Cuacanya di sini cerah banget nih, Kang nih.
4: Wah, luar biasa.
5: Panas gitu.
4: Ini benar-benar berkah banget ya, karena dari pagi juga di Bandung sampai sore ini nggak ada hujan. Mungkin juga langit tuh tahu banget ya, kayak orang lagi pada hektik juga nih gitu, lagi pada bagi-bagiin.
5: Iya, betul.
4: Terus ini pengen tahu juga kalau di Purwakarta ada ciri khas nggak? Biasanya di keluarga kamu gitu diolah jadi apa daging kurban nih biasanya?
5: Maaf Kang, gimana?
4: Kalau untuk olahan dagingnya di daerah kamu atau di keluarga kamu?
5: Kalau di keluarga Sonia sih, karena daging kurban tuh bisa dijadiin sate marangi gitu ya. Terus juga biasa nih Kang, kalau udah mulai kesini-kesini kan masih banyak sisa daging, mama sudah mulai berkreasi gitu. Ada yang bikin perkedel daging lah, apalah kayak gitu-gitu.
4: Udah semur, udah rendang, udah sampai bingung, udah ada di titik enek sama dagingnya, bukan gak bersyukur ya gitu ya. Tapi ini kalau aku lihat ini di sekitar kamu kayaknya lagi rame banget. Kamu lagi di luar rumah apa gimana nih? Boleh ceritain gak?
5: Aku tuh di luar rumah nih Kang. Aku lagi sama keluarga juga. Terus bilang ada yang lagi nyate-nyate juga nih.
4: Oh alah, seru banget. Gercep banget keluarga kamu langsung nyate ya. Di barbecue juga enggak tuh dagingnya?
5: Enggak, cuma di sate-sate gitu aja sih Kang kalau di sini.
4: Oh iya. Tapi kalau bumbu marang gitu emang beda apa gimana menurut kamu?
5: Betul, jadi uniknya tuh ya Kang ya, kalau di Purwakarta hampir setiap tukang sate marangi itu punya bumbu yang beda. Bahkan keluarga Sonia pun punya bumbu yang beda gitu. Kalau keluarga Sonia itu dari resep dari kakek atau dari abah gitu ya. Sonia manggilnya itu cuman asem, terus kemudian gula merah, udah gitu doang.
4: Bumbunya itu doang, nggak pakai bumbu kacang
5: itu
4: gitu?
5: Itu doang, ada garam, enggak, cuman pokoknya kayak gitu doang, garam, kemudian gula merah, habis itu asem, udah kayak gitu aja, terus direndam, dan tapi itu tuh kayak terkenal banget gitu loh, kadang sampai saudara dari Bandung tuh pengen ke Purwakarta, pengen nyobain sate abah gitu, itu khas dari keluarganya Sonia gitu. Tapi kalau ke tukang sate lain beda-beda, ada yang pakai ketumbar, ada yang nggak pakai ketumbar, ada yang pakai bumbu kacang gitu. Oh. Jadi setiap tukang sate tuh beda-beda, Kang, bumbunya.
4: Ih, keren. Tapi sate Mareng gitu memang dari Purwakarta kan ya? Bukan.
5: Iya,
4: ya?
5: Dia bener, bilang kan? Dari Purwakarta, iya, betul. Kan? Terus ada juga yang bilang Cianjur. Antara dua itu sih, Kang, Purwakarta sama Cianjur.
4: Oh iya. Wih, ternyata sate Maranggi ini bisa beragam macam si ininya ya, jenis bumbunya. Kalau di Purwakarta tuh variatif ternyata ya.
5: Betul, sambelnya juga beda-beda. Ada yang pakai sambel dadak, ada yang pakai sambel kecap gitu, plus kacang. Gitu, jadi banyak-banyak macamnya nih, Kang.
4: Tapi selain sate, apalagi tuh menu kamu kalau bakar-bakaran? Apakah di dulu ada ini, kamu ada jagung juga, ada lontong, kupat, bikin juga gak nih keluarga?
5: Bikin, mama bikin nih tadi pagi tuh kayak mendadak banget kan. Kebetulan soalnya dari Bandung tuh semalam, dari kemarin malam kan. Terus kayak, ah yaudah deh, gak mungkin nih masak opor gitu kan. Belanja dari mana gitu kan, kayak gak mungkin banget. Tapi pas bangun-bangun, mama udah siap katanya tuh. Mama udah masak opor kentang. Hah?
4: Wih, keren.
5: Belanjanya gitu.
4: Oh gitu. Jadi udah tiba-tiba siap aja kayak lebaran Idul Fitri gitu ya. Udah heboh aja ya.
5: Betul.
4: Wah. Tapi kalau di Purwakarta sendiri besok atau di daerah kamu ini masih ada penyembelihan hewan kurban juga gak di daerah kamu atau full hari ini?
5: Mungkin aja ada, tapi kayaknya sih untuk di masjid deket-deket rumah Sonia itu di hari ini aja gitu.
4: Oh, jadi sisanya mah anak-anak Karang Taruna, warga sekitar bakar-bakaran gitu
5: betul.
4: Ya.
5: Betul.
4: Wah, seru banget. Ini kalau boleh tahu kamu Purwakartanya di mana nih? Detail deketnya gitu.
5: Di ini lah, maksudnya di Munjul Jaya, jadi tengah-tengah antara Sadang dan Purwakarta kotanya. Jadi bisa lewat tol Sadang, bisa lewat tol Ciganea.
4: Oh, tahu. Ih, gokil, seru. Kalau ngomongin soal Purwakarta dan juga Idul Adha juga lah, kita Purwakartanya dulu deh. Apa yang harus teman Radua cobain kalau lagi main ke Purwakarta, ada nggak versi Sonia apa sebagai warga asli?
5: Kalau Sonia sih mungkin mau rekomendasiin 4 tempat sate Maranggi kali ya, Kang. Ya, soalnya kayaknya
4: boleh.
5: Di sini kalau ke Purwakarta semua sate Maranggi ada, tapi pasti ada yang best of the best gak sih?
4: Iya. Apa aja?
5: Oke, yang 4 itu yang Haji Yeti udah pasti kan, itu paling terkenal.
4: Terus?
5: Betul. Terus yang keempat menurut Sonia itu sate mawar. Jadi dia pernah di Purwakarta kan kadang suka ada event-event gitu ya, Kang. Nah, sate mawar ini menjuarai sebagai sate Maranggi terenak se-Purwakarta waktu itu.
4: Aku baru dengar kalau sate mawar Haji Yeti pernah. Oke, sate mawar terus.
5: Terus kemudian juga kalau yang nomor 2-nya itu ada sate ceksip. Nah, tapi uniknya kalau sate ceksip ini tuh cuma ada di pagi hari dan full daging. Buat teman pro 2 yang gak suka gaji atau lemak-lemak gitu tuh, itu wajib banget sih cobain sate ceksip ini.
4: Oh, oke. Last apa?
5: Yang paling pertama sih ini jujur pribadi ya, personal gitu ya, yaitu sate Maranggi Kang Adi yang ada di Pleret. Itu tuh udah murah. Pleret. Terus kayak dagingnya tuh entahlah daging apa, kan empuknya empuk banget. Terus kayak bumbunya ada bumbu kacang, bumbu kecap, dan dibakar di tempat, jadi kayak deket banget sama kita duduk. Jadi bener-bener kita tuh makan tuh bas panas-panasnya banget dan gak cukup 10 tusuk sih, Kang.
4: Wih. Aduh, jadi pengen saya. Berarti momen-momen Idul Adha kayak gini tuh sebenarnya Sonia mah seneng ya, karena lagi berlimpah seneng sate banget. Ya di rumah kamu.
5: Betul.
4: Waduh, tapi aku jadi pengen ke Purwakarta juga, ke Pleret juga. Di sana kalau enggak salah banyak juga tempat peternakan sapi ya dan juga kambing ya.
5: Betul.
4: Setahu aku tuh di sana tuh. Wah, ternyata satenya juga sangat beragam. Sonia, makasih banyak ya udah mau sharing, udah mau ngobrol. Semoga lancar nih saat bakar-bakarannya. Jangan lupa nih hati-hati nempel ke baju ya baunya ya, jangan terlalu dekat dengan asap ya Sonia ya. Makasih banyak ya rekomendasinya Sonia. Selamat kembali merayakan hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: tuh teman perdua dari daerah Purwakarta. Kalau kamu punya nggak teman perdua kisah uniknya atau kisah yang beda dari daerahnya kamu, boleh kamu ceritain juga teman perdua ke WhatsAppnya Perdua Bandung di 0812-6020-9696. Atau bisa ke Instagram kita di tag keseruan kamu di hari ini di @pro_2bdg.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Produa Rangga bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria. Sebelum itu Rangga mau informasiin dulu teman Produa, sesaat lagi kita ngedengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17.47 menit teman Produa. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita akan mendengar kumandang sholawat tarhim. Rangga Diansyah dan tim Produa yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.
1: Produa FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin sore ceria di Produa FM.
2: Sore ceria, Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kalau dengerin lagu ini tuh vibes-nya ada di beberapa tahun ke belakang ya, satu atau dua gitu, cuman Pro 2 vibes-nya tuh kayak satu momen juga sama Roblox gitu. Aduh. Ini tuh lagu waktu itu hype juga pas lagi di bulan Ramadan, teman Pro 2. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya. Wah, mana lagi di momen dulu ada kayak gini, jadi kangen seseorang chat jangan ya. Bercanda. Yalah, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 ngomongin soal tren beberapa tahun yang lalu ya. Kan tadi tuh lagu juga yang tren di sosial media ya. Khususnya di TikTok gitu, teman Pro 2. Ini teman Pro 2, ada salah satu games juga yang rame banget di bulan Oktober tahun lalu tuh, masih hype banget Agustus juga, yaitu Roblox. Wih, gokil. Kan kita semua tahu ya, Roblox tuh katanya bakal di stop. Karena banyak anak-anak yang jadinya berbahaya gara-gara main Roblox. Akhirnya teman Pro 2 nih, Roblox ini ngeresmiin Roblox Kids dan juga Roblox Selects, di mana ini khusus di Indonesia teman Pro 2, dan penggunanya tuh di bawah 16 tahun. Jadi setelah Komdigi kemarin kan sempat ngeblokir dan anak-anak tuh pada gak bisa main Roblox, jadilah rame teman Pro 2. Gimana? Karena anak-anak masih pada pengen main, akhirnya dibuat fitur ini. Terus yang ngebedain apa, kalau Roblox Kids itu tuh untuk anak 5-12 tahun, jadi fiturnya juga beda. Kalau untuk anak 5-12 tahun tuh harus ada kontrol orang tua juga. Terus dari beberapa fiturnya gak bisa, contohnya fitur komunikasi. Nah kalau yang Roblox Select ini untuk usianya tuh 13-15 tahun teman Pro 2. Kalau untuk komunikasinya bisa, tapi tetap harus di bawah pengawasan dari orang tua sih komunikasinya, karena kan Roblox tuh bisa langsung ngomong langsung ya. Nah itu yang kadang memang dikhawatirkan, jadi obrolan-obrolan toksik, obrolan kasar yang jadinya tuh malah mendoktrin anak-anak, karena di isinya tuh kan banyak ada anak-anak dewasa. Ya anak-anak dewasa tuh maksudnya anak-anak tapi yang sudah berpikiran dewasa, atau orang dewasa yang masih berperilaku seperti anak-anak gitu maksud aku. Nah akhirnya teman Pro 2 ini juga bakal coba diterapin katanya di beberapa negara lain kayak di Islandia Baru, Australia, dan juga Belanda. Tuh, buat kamu yang masih suka mainin Roblox teman Pro 2, yang adiknya masih suka main Roblox, gantiin coba ke Roblox Kids ya. Tapi kayak YouTube juga gitu ya, bagus ya, ada YouTube Kids, terus ada YouTube Music, Instagram Kids ada gak ya? Too much ya kalau ada Instagram Kids. Tapi ini, moga aja ya bisa jadi bergeser ke beberapa games-games yang lain juga, permainan di online khususnya e-sport juga, biar ada yang versi kids-nya gitu, biar lebih ramah anak

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat sore menuju malam teman Brodo, masih di sore ceria. Welcome to Pawet Fakta Relate ya, yes, teman Brodo ya. Sore hari ini fakta relate-nya mumpung lagi seputar kurban ya. Orang-orang pas lagi momen Idul Adha kurban. Wah. Kita bahas dari ini dulu ya teman Brodo, dari pas pagi dulu. Biasanya dari setiap anggota keluarga tuh pasti aja ada orang yang pas bagian mau sholat tuh datangnya tuh mempet dan telat dan susah dibangunin teman Brodo. Kalau di momen kayak gini, apalagi kan Idul Adha Idul Fitri sebenarnya sama ya. Idul Adha juga termasuk kayak, kalau aku tuh tipikal yang aneh, kenapa ya setiap momen Lebaran tuh malah aku tuh nggak bisa tidur gitu. Aku perasaannya pengen tidur dari jam 8 tapi susah gitu teman Brodo. Jadi kayak pasti selalu kayak mepet-mepet kayak aduh bangunnya susah gitu. Terus pas lagi di momen Idul Adha juga ada orang yang sibuk banget gitu, di hari itu dia sibuk gitu. Bahkan kadang ya kalau di daerah sekitar kita yang enggak tahu itu siapa atau om siapa, bapak siapa, tiba-tiba ada gitu. Ini warga mana? Padahal tetangga gitu. Karena orang langsung sibuk juga kayak wah, gotong royong tuh terasa teman Brodo karena semua berharap daging. Enggak bercanda. Tapi memang wah, gotong royongnya seru sih kalau lagi kurban tuh. Yang motong, yang bagiinnya, yang nyisitin apanya kulitnya, sampai ibu-ibu yang bagian bikinin minum yang seger, ah luar biasa ya. Yang beli kreseknya apa? Apalagi kalau hewan kurban domba, sapi itu kan kayak apa namanya itu usus-ususnya tuh. Wah itu tuh ada bagian orang yang harus ke sungainya tuh teman berdua, yang harus buang-buangin kotorannya tuh. Wah luar biasa memang. Jadi kalau salah satu fakta relatnya adalah beberapa orang sibuk di hari itu teman berdua. Terus malamnya ini pasti ya jadi WhatsApp kamu ada yang P nyate. Ah itu real, aku relate banget. Menurut aku itu fakta ya teman berdua. Aku tidak pelaku, cuman sejauh ini ada dua grup yang langsung kayak begitu tadi. Itu siang loh. Di mana? Hayu kesini nyate ya gitu. P nyate, ada daging nggak? Udah tuh teman berdua saling callingan. Jadi kadang ya ini momen Idul Adha itu kayak pertemanan tuh koneksi yang kayak gak gacetan 2 minggu sebulan tuh tiba-tiba terkoneksi dengan kata babakaran yuk, ah gitu, ngegrill yuk gitu. Kamu punya fakta lain gak teman produser soal orang pas lagi di Idul Adha? Boleh coba spill ya, 0812-6020-9696.
1: Produser FM Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produser FM.
2: Sore Ceria Produser FM. Teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Produa buat kamu yang udah dengerin Rangga dari jam 3 tadi ya teman Produa. And it's time for me to go. Selamat merayakan bakar-bakaran. Tolong teman Produa walaupun masih muda, tolong dilihat porsinya ya. Tolong dilihat perutnya, kiloannya juga, kolesterolnya juga teman Produa. Seimbang sama jangan lupa olahraga dan juga makan jusnya kalau kamu mau daging-dagingan. Cuman ya siap agak lenang dikit sih teman Produa kalau kebanyakan daging. Tapi kadang kita tuh pengen bakar itu karena momennya ya. Jadi kayak pengen segala dimakan gitu. Tapi tetap harus agak dikontrol ya. Nanti malam ini kamu bakal ditemenin sama Sabila juga teman Produa abis ini. Kalau Rangga besok bakal nemenin kamu lagi juga tapi dijaga malam. Ya di malam Jumat besok teman Produa. Dan ya selamat menikmati Hari Raya Idul Adha teman Produa bersama keluarga, teman-teman ataupun yang sendirian gak apa-apa karena Produa masih selalu setia nemenin kamu ya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2
3: Throwback Time.
0: Masih ingat

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2 ditemenin sama Lala nih di Jaga Malam.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar menilai perkembangan industri hiburan nasional terus melahirkan talenta muda berdaya saing tinggi, terutama musisi perempuan yang memiliki karakter kuat, identitas artistik yang jelas, serta kepercayaan diri dalam berkarya. Hari ini industri musik tidak hanya mencari penyanyi dengan kemampuan vokal yang baik, tetapi juga sosok yang memiliki identitas, komunitas penggemar, dan relevansi di era digital. Hal itulah yang membuat seorang talenta mampu bertahan dan terus berkembang, kata Iren dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi kedua datang dari personal group K-pop popular BTS yang mempersoalkan dugaan penaikan tarif kamar hotel dan penginapan secara berlebihan di Busan, Korea Selatan menjelang pelaksanaan konser mereka bertajuk Arirang di kota itu pada 12 dan 13 Juni 2026. Menurut warta Korea Times pada Rabu, RM selaku pemimpin grup menanggapi lonjakan tarif hotel di Busan menjelang konser BTS dalam siaran langsung di platform penggemar Weverse. Ada begitu banyak berita mengenai akomodasi, rasanya tidak mengenakan, katanya dalam siaran langsung BTS di Weverse pada Selasa.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup K-pop Seventeen menandai ulang tahun debut ke-11 mereka dengan menyumbangkan dana ke Komisi Nasional Korea untuk UNESCO guna membantu para pelajar kurang mampu di Laos. Menurut siaran Korea Times pada Rabu, Kian Siu pada Selasa mengumumkan bahwa grup itu menyumbangkan dana untuk Bridge Program yang membantu lulusan sekolah dasar di Laos melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Walaupun pendidikan menengah di Laos bebas biaya, masih banyak anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena berbagai macam biaya tambahan yang tidak mampu mereka bayar.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam. Temenin sama Lala ya hari ini. Gimana persateannya hari ini? Udah suaruk mungkin belum? Jujur, walaupun aku hari ini gak nyate di rumah, gak babakaran. Tapi tadi aku all you can eat kan sama temen aku. Terus, aduh ya Allah, gila banget kenyangnya segila itu. Ih, gak kuat, kenyang banget sampai mau meledak perut aku, jujur rasanya. Tapi kayak seneng banget ya hari ini kumpul-kumpul sama keluarga. Terus bau kambing dan sapi di mana-mana itu khas Idul Adha banget gitu ya. Benar-benar memorable lah Idul Adha, momen-momen seperti ini gitu menurut aku. Nah, anyway teman Pro 2, hari ini karena ini sebenarnya jam 7 sampai jam 8 tuh biasanya kita di music live chat, tapi karena libur jadi Lala bakal ceritain aja. Lala bakal nginfoin ke kamu info-info music. Nah, sekarang seperti yang kamu tahu, biasanya Taylor Swift kan kalau misalnya awards itu pasti dapat trofi ya kan. Tapi kali ini Taylor Swift di AMA 2026 dia pulang tanpa trofi. What? Kayak seorang Taylor Swift ini, sumpah ini adalah hal yang mengagetkan ya, karena biasanya Taylor Swift tuh selalu memborong awards gitu. Nah, yang lagi naik daun banget tuh udah Somber dan Cat'Sai yang raih New Artist of the Year. Wow. Okay, keren sih. Emang Somber dan Cat'Sai ini lagi benar-benar dibahas banget ya. Nah, jadi American Music Awards 2026 itu resmi berakhir pada 25 Mei nih teman Pro 2. Dari MGM Grand Garden Arena di Las Vegas dengan beberapa kemenangan besar juga dan kejutan all night long. Nah, Queen Latifah juga jadi MC lagi nih di AMA ke-52. Setelah sebelumnya dia pernah juga jadi MC pada 1995 barengan sama Tom Jones dan Lori Morgan. Nah, walaupun masuk nominasi terbanyak ya dengan 8 nominasi nih ya Taylor Swift, justru dia pulang tanpa penghargaan teman Pro 2. Bahkan nama-nama yang lagi happening banget kayak Olivia Dean, Lady Gaga, Alex Warren tuh gak bawa trofi juga, bayangin. Ternyata plot twist ya AMA tahun ini ya. Nah, tapi salah satu highlight yang benar-benar kayak orang-orang perhatiin banget itu Somber yang memenangkan Best Rock or Alternative Song lewat lagunya dia yang Back to Friends, dan juga Best Rock atau Alternative Album untuk I Hardly Knew Her. Nah, habis itu pas acara udah selesai, AMA juga bilang kalau Somber tuh memenangkan kategori Breakthrough Rock or Alternative Artist yang ngebuat Somber tuh jadi salah satu artis dengan kemenangan terbanyak malam itu. Wow. Jujur, siapa yang lagi tersomber-somber? Nah, si Somber juga ini menjalani debut penampilannya dia nih di panggung AMA lewat lagunya Homewrecker dengan konsep hujan ala-ala gitu teman Pro 2. Mungkin kalau di Indonesia mah ibarat opening FTV mungkin ya, rinai hujan basahi gitu mungkin ya, ala-ala Somber gitu. Nah, terus di kategori pendatang baru, Cat'Sai itu berhasil memenangkan New Artist of the Year di tengah persaingan ketat ya melawan Somber, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas, dan Alex Warren tentunya. Luar biasa banget ya untuk untuk Somber yang ternyata dia pendatang baru, tapi wow, dia memenangkan awards. Keren, keren, keren. Nah, tapi seperti yang kamu tahu juga ya, di K-pop Demon Hunters tetap ya lagi dan lagi masih mendominasi malam penghargaan setelah lagu Golden yang kemarin dibawain sama EJ, Adrian Luna, dan Ray Ami, dan dia memenangkan Song of the Year sekaligus menambah 3 kemenangan lain buat proyek tersebut. Emang gokil banget nih, jujur si K-pop Demon Hunters ini kayak merajalela banget ya lagunya. Keren, keren banget. Dan meanwhile, BTS juga kembali ini proving to the world kekuatan ARMY ya dengan memenangkan Artist of the Year. Itu juga menandai kemenangan besar pertama grup sejak pada Wamil ya Tempro 2, dan jadi trofi kedua mereka di kategori tersebut setelah kemenangan pada 2021. Ih, asik banget ya. Seru banget ya pokoknya kalau ngomongin tentang AMA dan awards-awards di Amerika sana gitu. Jujur, aku agak shock sih Taylor Swift gak menang awards ya Tempro 2 sebenarnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Coba yang lelah tanya sama kamu tempro 2, siapa di sini yang enggak tahu lagu Once I'm 7 years old my mama told me. Itu adalah lagu trend TikTok POV One Day, ya kan? Ya kan? Pasti tahulah ya tempro 2. Nah, jangan sampai kamu tahu Lucas Graham dari lagu yang 7 years doang. Kamu harus tahu ya, kalau sekarang Lucas Graham itu udah resmi mengumumkan album studio dia yang kebaru nih, yang kelima, Good Times, yang bakal dirilis pada 14 Agustus nanti lewat Virgin Music Group. Nah, album itu jadi proyek yang sangat personal lah sebenarnya bagi si Lucas Graham, karena membawa dirinya kembali nih ke akar musiknya dia, yaitu folk dan Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Jadi dia tuh ternyata masa kecilnya di Copenhagen, tempro 2. Nah, itu barengan juga nih ya sama pengumuman album tersebut, Lucas juga ngerilis single terbaru dia yang berjudul Second Chance. Aduh, siapa di sini yang second chance? Yang mau second chance maksudnya. Ya, karena kadang kita suka menyesal ya gitu. Jadi perlu second chance gitu. Nah, mungkin bisa relate sama lagu Lucas yang terbaru ini gitu, tempro 2. Sebuah lagu yang hangat dan uplifting juga tentang keberanian mengakui kesalahan. Tuh kan, tempro 2 ya. Menerima perubahan dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Asik. Nah, dengan nuansa kayak pesta musik akustik di teras rumah. Asik, gokil enggak tuh? Pesta musik akustik di teras rumah. Beuh. Lagu ini tuh kayak nampilin sisi si Lucas Graham yang lebih organik gitu loh, tapi tetap emosional juga nih tempro 2. Nah, Good Time sendiri itu lahir dari hubungan mendalam antara Lucas dengan warisan Irlandia dengan almarhum ayahnya Eugene, seorang pencinta musik asal Donegal yang dulu tuh sering mengundang musisi folk buat tampil di Skandinavia nih tempro 2. Nah, pengalaman itulah yang akhirnya ngebuat Lucas tuh tumbuh dekat dengan musik folk gitu loh, bluegrass dan tradisi akustik lah tempro 2. Nah, album ini direkam di Nashville dan di New York barengan juga sama sejumlah musisi yang bahkan pernah mengenal ayahnya secara personal gitu, kayak Michael McGoldrick, Sam Grisman, Tim O'Brien, Stuart Duncan, dan Brian Sutton juga nih tempro 2. Nah, kehadiran mereka juga ngebuat album ini tuh kerasa sangat otentik dan penuh koneksi emosional gitu terhadap budaya yang membesarkan Lucas. Nah, sebelumnya Lucas Graham juga udah lebih dulu memperkenalkan era baru ini nih sebenarnya lewat single To Know a Girl tempro 2. Lagu folk pop yang bernuansa banjo gitu, yang ringan sih sebenarnya tapi penuh dengan apa ya, kayak vibes percaya diri gitu. Nah, lewat proyek terbaru ini Lucas juga kayak sengaja ngasih hint gitu lah untuk menjauh sejenak dari produksi pop modern yang megah gitu, untuk kembali dia bisa mengeksplorasi musik yang lebih hangat, lebih intimate, dan juga berakar kuat pada tradisi, terutama tadi yang dia udah sebutin juga di awal kalau ini tuh berhubungan banget sama masa kecil dia di Copenhagen. Nah, walaupun kayak gitu, karakter vokalnya Lucas yang khas banget tempro 2 dan gaya penulisan lirik dia yang reflektif itu tetap jadi identitas utama nih yang membuat musik Lucas Graham tuh mudah dikenali banget lah. Jadi udah tahu ini, oh ini pasti buatannya Lucas Graham gitu. Jadi ya, buat kamu yang masih tahu lagunya dia yang cuman Once I'm 7 itu, boleh ya, boleh untuk mempertimbangkan untuk mendengarkan lagu-lagu dia yang terbaru tempro 2, siapa tahu nyantol.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih dalam suasana Idul Adha nih teman Pro 2. Baru aja tadi ya, baru hari ini nih Idul Adha. Nah biasanya tuh identik banget ya sama kurban, sate, kumpul keluarga, dan bahkan kayak aroma-aroma kambing dan sapi gitu ya, bebakaran satu komplek tuh nyampe gitu ya ke rumah gitu ya. Nah sekarang kita udah barengan nih sama Kak Laras buat ngobrolin Idul Adhanya dia gimana sih hari ini. Kita sapa dulu ya Kak Larasnya. Halo Kak Laras.
1: Halo Kak.
0: Halo. Gimana Halo. Nih, gimana nih Idul Adhanya hari ini?
1: Aduh, Idul Adha hari ini ya alhamdulillah lancar, bisa ketemu sama keluarga juga, ngumpul. Yang tadinya susah banget ya ketemu keluarga kalau ditelepon-telepon kalau enggak terlalu penting mah gini ya, daripada sibuk sendiri, tapi alhamdulillah

0: Alhamdulillah di hari besar ini semuanya pada kumpul.
1: Iya, alhamdulillah benar banget ya, karena ini momen juga ya buat kumpul keluarga gitu, buat temu kangen lah. Walaupun mungkin ada beberapa tante-tante atau om-om yang kita sebenarnya nggak kenal ya gitu, tapi ya nggak apa-apa deh gitu. Yang penting kita ngumpul bareng gitu ya, Kak Laras ya. Gimana nih, udah ada ajakan P nyate belum di grup-grup?
0: Eh, udah banget lagi keluarga aku langsung dieksekusi lagi itu daging.
1: Oh iya, langsung dibakar?
0: Iya, langsung kak, langsung kayak yaudah yuk langsung, karena mereka masih pada di rumah. Jadi kayak yaudahlah yuk biar sekalian gitu kan, kapan lagi ngumpul.
1: Benar banget sih. Berarti ini udah beres atau masih?
0: Sebenarnya masih ada acara ini teh, cuman aku teh lagi ngopi dulu di luar ya, jadi yaudahlah.
1: Oh benar, emangnya kalau Gen Z-Gen Z mah harus diselang kopi dulu ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Ini lagi sama ya, teman ya, atau sama keluarga nih?
0: Sama keluarga.
1: Oh sama keluarga. Ih seru banget. Nah anyway, tadi udah dibikin apa aja nih perdagingannya?
0: Biasa ya dengan pembukaan setelah sholat pasti ya opor.
1: Benar.
0: Sampai opor, rendang dan lain-lainnya, teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kayak sekarang tuh udah, aduh kenyang banget sama peropor-oporan, makanya ya udahlah nyate aja langsung gitu kan. Ada daging sapi sama domba nih lumayan di sate, jadi ya udahlah sambil ngumpul-ngumpul juga.
1: Iya benar sih, emang udah pas banget ya vibesnya habis sholat terus nyampe ke rumah makan opor itu udah best banget, best.
0: Udah langsung tinggal nyantap aja kan.
1: Benar banget. Tapi hari ini seriweh Idul Fitri nggak sih, kayak apakah sama persiapan dandannya kalau mau sholat Idul Fitri gitu kan? Kadang kalau misal cewek-cewek tuh kalau mau sholat Idul Fitri tuh kayak aduh heboh ya, kita nyari tutorial makeup dulu, bahkan latihan dulu.
0: Sebenarnya kalau keluarga aku mah teh, tapi jujur kalau misalnya aku ya, kalau untuk sholat itu jarang banget untuk aku kayak makeup, kayak udahlah tinggal udu aja, kayak bare face aja ya udah langsung sholat gitu kan. Nah keretuhannya itu lebih ke kayak setelah sholat, makeup mau foto-foto, ngumpul, rariweh gitu, nah itu sih.
1: Oh jadi kalau misalnya Teteh Ma lebih ke setelah sholat itu baru dandan dan iya, baru betul. Siap-siap. Oh oke, okay. Soalnya kalau aku tuh tipikal yang kayak gak ada waktu gitu loh buat makeupnya, nyampe rumah tuh udah keluarga tuh udah pada nimbrung semua gitu, jadi kayak ya udahlah ya harus gitu. Terus gimana pas pagi-pagi apakah emak udah mulai bete-betean kayak ini lama, kalau enggak mama aja sendiri yang berangkat udah kayak gitu enggak?
0: Enggak sih, aman-aman aja.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kita masalah kayak aduh baju aku di mana ini, baju tante,
1: bener.
0: Rariwa gitu kan. Terus pas ayo ada yang udah beres, ada yang belum kan. Sedangkan jam sholat itu kan sangat terbatas.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak itu sih, lebih ke riwahannya tuh lebih ke situnya sih.
1: Takut telatnya gak sih?
0: Nah pas sholatnya juga kayak tempatnya gimana ini kan.
1: Bener.
0: Udah penuh ya kalau misalnya kayak apalagi kalau kita mepet-mepet waktu udah
1: iya,
0: pada
1: bener.
0: Penuh tuh gitu. Nah disitulah kadang kita terpencil jadinya. Kayak misalnya aku di sebelah sini, misalnya tante aku orang tua di sebelah sana, jadi begitulah.
1: Bener, tapi tadi sholat id di mana?
0: Tadi sholat id di dekat Masjid Pasir Impun.
1: Oh oke, okay. Di lapangannya atau di masjidnya tuh?
0: Masjidnya.
1: Oh di masjidnya, oke okay. Terus tuh jam berapa tuh akhirnya nyampe masjidnya tuh?
0: Kayaknya tadi hampir 7:30 sih teh.
1: Ih sama sumpil, sama. Itu aku udah rokat 1 tadi kebetulan. Oh letnya masih keburu. Oh alhamdulillah. Haduh. Tapi hari ini kurban enggak?
0: Kenapa?
1: Keluarga kurban enggak hari ini? Atau teteh kurban enggak?
0: Alhamdulillah gak? Kakek yang kurban.
1: Alhamdulillah apa tuh?
0: Biasa rezekinya lagi domba tahun ini.
1: Wih, mantap. Oke deh, aku mau nanya nih kalau misalnya teteh sendiri, tim sate, tim gulai atau tim rendang? Asik.
0: Jujur kalau aku mah sebenarnya teh kayak tim sate ya, yang langsung setelah mateng langsung dimakan gitu. Aku tim sate.
1: Karena lebih ya udah langsung gitu ya, jadi nggak usah dibumbu-bumbu lagi gitu ya.
0: Iya langsung aja gitu, apalagi sama lontongnya kan masih ada tuh lontong di opor. Nah enaknya itu
1: best ya, jujur best. Tapi ada nggak sih momen-momen Idul Adha pas kecil gitu atau pas kapan deh yang memorable banget buat teteh?
0: Mungkin memorable aku waktu kumpul lengkap sama keluarga sih, sama ayah, sama ibu di kampung gitu ya.
1: Oh gemes ya, itu kekeluargaan ya.
0: Keluarga banget kan, soalnya untuk tahun ini baru sama keluarga ibu. Jadi kayak insya Allah lah tahun depan udah ngumpul semuanya dan ketemu gitu.
1: Amin, amin. Tapi tadi ikut gak pas lagi pemotongan kurbannya, ngeliat gak?
0: Aku jujur teh takut banget, gak
1: sama
0: bisa.
1: Sama lagi, sumpah. Gak tega ya?
0: Takut banget, gak tega. Dan aku tuh gak bisa ngeliat darah yang kayak langsung real mentah.
1: Real, merahnya tuh bener-bener kayak enggak deh.
0: Kayaknya enggak deh, sok aku mah doain aja. Dan aku tuh kadang gak tega juga sama ngeliatnya gitu.
1: Benar, benar. Berarti kalau misalnya lihat SG teman di skip langsung ya?
0: Aku skip, sumpah skip banget ya, aku takut.
1: Sumpah iya, tapi kayak sedih juga gak sih di selain takut dan kayak aduh sedih ya mereka. Ya. Sedih banget gitu, tapi ya gimana lagi memang aku itu ibadah ya.
0: Karena ini juga sih teh, aku kayak ngeliat di jalan ya kayak kan banyak banget tuh kayak domba sapi yang di jalan yang mereka tuh mau diantar gitu ya. Soalnya kayak ngeliatin mereka kayak ih sabar ya kamu tuh menuju surga tahu gitu.
1: Iya sumpah bener banget. Tapi kayak sebenarnya kayak ya masuk surga sih, cuman mereka kan tahu enggak sih teh ada yang kayak mereka suka nangis gitu loh sebelum dikurban. Ih sedih banget.
0: Iya. Itu aku sering banget lihat di sosial media sih.
1: Iya kan.
0: Kayak mereka tuh kayak tahu gitu loh.
1: Iya kayaknya mereka tahu deh. Kayak
0: manusia gitu kayak kayaknya mereka kayak nge deh. Tapi apa ya? Kalau misalnya sapi atau domba punya perasaan apa yang mereka pikirin gitu lah.
1: Iya tapi kalau misalnya Tete pernah datang ya, aku kan pernah beberapa kali kayak ngelihat ke tempat kurban yang langsung gitu. Itu tuh sapi-sapi sama kambing-kambing domba-domba gitu. Kalau misalnya temennya cina, temennya disembeli itu mereka kayak dialihin pandangan gitu loh biar nggak lihat. Jadi yang sebelumnya gitu loh Teh, yang sebelum nomor sebelum nomor setelahnya gitu, kayak dialihin gitu aku, pandangannya. Ya,
0: betul. Kayak aku ngeliat juga lagi kayak misalnya kayak lewat di masjid-masjid gitu kan, pasti kan kayak di nomor-nomorin ya.
1: Iya itu di nomor-nomorin.
0: Gitu kayak di nomor-nomorin gitu. Terus kayak misalnya nomor setelahnya kayak mereka tuh pada ngelihatnya ke sana gini. Tapi yang aku lihat ya Teh, ketika penyembelihan emang nggak di depannya mereka biasanya.
1: Emang.
0: Biasanya jujur kayak di tempat itu yang berbeda gitu. Misalnya nih sapi ataupun domba yang dikumpulin misalnya di tempat sebelah sini. Nah biasa penyembelihan itu rada sedikit jauh dari tempat si domba-domba sama kambing-kambing ini didiemin gitu. Kayak ditempatin di satu tempat itu gitu.
1: Iya sumpah. Jadi masih berperi kehewanan juga ya ternyata ya. Alhamdulillah ya, deh kalau
0: ya,
1: begitu.
0: Tetap aja sih kasihan ya.
1: Iya banget lagi. Tapi ya alhamdulillah mereka juga langsung masuk surga ya dan membawa nama kita juga tentunya. Asik. Terus gimana hari ini udah bikin transisi make up kah atau ente urang mah teu kitu?
0: Parahnya Genji mah kalau nggak foto ya TikTok kan.
1: Bener. Itu sih paling ya. Tapi udah bikin hari ini ada.
0: Udah lagi.
1: Asik. Udah di post ya, udah di post ya.
0: Udah di post lagi di Instagram. Aduh udah lumayan lagi yang liatnya.
1: Tahu banget lagi jujur tuh kayak salah satu kewajiban ciwi-ciwi ya kalau misalnya lagi hari raya gitu. Betul. Apalagi Idul Adha, Idul Fitri itu udah best banget lah. Momen-momen yang kayak kalau nggak upload betul. SG itu jujur nggak afdol.
0: Iya, kayak ini tuh momen gitu loh, harus dan kudu diposting gitu.
1: Bener,
0: loh.
1: Aku mah harus posting, dah aku mah seleb ya. Aduh.
0: Oh, harus posting gitu kayak sebelum aku makan kasih makan dulu Instagram.
1: Iya, bener. Kasih makan Instagram dulu baru kasih makan perut ya. Itu adalah moto Gen Z, teman-teman. Iya.
0: Itu adalah harus ya.
1: Aduh, benar-benar kocak banget ya. Emang kalau ngomongin Idul Adha itu pasti aja ada kor-kornya gitu. Apalagi tau gak sih yang capi kulban itu, capi kulban.
0: Oh ya Allah, itu cuma aku suka ngakak-ngakak banget lihat-lihat di sosial media gitu ya. Is ada sapi yang kabur lah atau apa gitu kan.
1: Sumpah, seru banget ya. Aduh, tapi emang bener sih kalau misalnya ngomongin perayaan-perayaan spesial kayak Idul Fitri, Idul Adha itu emang gak akan ada habisnya nih teman Pro 2. Anyway, makasih banget ya untuk Kak Laras udah ngobrol nih sama aku dan teman Pro 2 juga. Makasih udah sharing nih tentang hari ini, seru banget. Semoga tahun depan bisa kumpul full ya keluarganya ya.
0: Alhamdulillah semoga ya Teh, semoga ada amin. Waktu dan izin Allah lah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, boleh lanjut nongkrongnya ya. Terima kasih ya, Kak Laras ya.
0: Sama-sama Tete, selamat Idul Adha ya.
1: Terima kasih Idul Adha juga. Dadah Kak Laras.
0: Bye.
1: Waalaikumsalam. Aduh memang jujur kalau misalnya ngomongin Idul Adha atau Idul Fitri atau kor-kornya gitu yang di Instagram ya kayak capi kulban itu kayak nggak akan ada beresnya teman berdua.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Kalau tadi Lala udah ngobrol barengan sama Kak Laras, dan Kak Laras cerita-cerita juga tentang Hari Idul Adhanya. Ini udah masuk nih dari teman Pro 2 ke WhatsApp ya, di 0826020996. Ada yang cerita nih kesehariannya hari ini di Hari Raya Idul Adha. Kita bacain langsung, cus. Halo Kak, kenalin, panggil aja aku Rani. Idul Adha tahun ini lumayan beda buat aku. Kenapa tuh Rani? Karena biasanya tiap tahun selalu kumpul lengkap sama keluarga besar, terus malamnya bakar sate rame-rame sampai tetangga pada keluar rumah semua. Tapi tahun ini kakak aku lagi kerja di luar kota, jadi rumah agak lebih sepi. Oke? Walaupun kayak gitu, tapi pagi aku ikut bantu pembagian daging kurban di komplek. Capek sih, panas juga, tapi ternyata seru banget karena baru sadar ternyata banyak warga yang emang nunggu momen ini buat bisa masak enak bareng keluarga mereka. Wow, kena sih Karani, jujur. Terus yang paling bikin hangat tuh buat aku ya, pas selesai pembagian, warga tuh malah makan bareng sederhana lah di pos ronda. Menunya cuma sate sama teh manis, tapi menurut aku vibesnya dapat banget. Jadi aku ngerasa Idul Adha tuh emang bukan cuma soal rame atau mewahnya gitu loh Kak, tapi soal kebersamaan yang kadang suka disepelein. Wih, gokil Karani. Thank you ya Karani yang udah cerita ya. Oh iya Kak, sekarang request lagu Melukis Senja buat nemenin malam Idul Adha aku tahun ini. Oke, siap Karani, aku bakal langsung puterin Melukis Senjanya buat kamu ya. Khusus nih, khusus. Tapi aku setuju banget sih sama statement Idul Adha itu bukan cuma sekedar rame atau sekedar pembakarannya, satenya, dagingnya, tapi soal kebersamaan yang kadang suka kita pikir kayak ya bisa kapan-kapan. Sebenarnya ini adalah momen yang mungkin gak semua orang bisa dapetin, teman Pro 2. Mungkin ada orang yang bisa berkumpul sama keluarganya itu hanya di momen tertentu gitu. Jadi menurut aku lebih banyak bersyukur ya kalau misalnya kamu punya lebih banyak waktu sama keluarga atau teman-teman atau orang tersayang kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Sinema at Malam Rebo nih. Sebenarnya ya, aku tuh lagi banyak banget film-film yang benar-benar aku kayak aduh, pengen cepet nonton banget ya. Tapi kayak sabar-sabar sebentar lagi gitu. Nah, ini ada beberapa film yang benar-benar aku tungguin banget dan aku yakin pasti Teman Pro 2 juga lagi nungguin banget untuk film ini cepet-cepet rilis gitu. Nah, ini udah dirangkumin ya beberapa sama aku juga tentunya. Ada beberapa film yang sangat dinanti nih sama netizen. Yang pertama, jujur aku lagi nungguin banget Scary Movie rilis karena itu seru banget Teman Pro 2 karena di Scary Movie ini bakal ngeparodiin beberapa film horor gitu, seru banget ya. Ada film ini apa ya, aku lupa judulnya, pokoknya yang disuntik kamu jadi muda banget terus lama-lama kamu jadi slime gitu, ala-ala slime gitu. Ada, itu diparodiin namanya jadi The Stuff. Terus ada lagi yang Weapons, itu yang anak-anak kecil lari, itu ada diparodiin. Pokoknya semuanya diparodiin gitu di Scary Movie yang terbaru ini. Ini benar-benar kabar gembira banget lah buat para pecinta komedi dan horor juga tentunya ya. Jadi resmi nih balik ke bioskop di musim panas ini dengan judul yang sederhana tanpa angka, Scary Movie aja. Nah, sebenarnya proyek ini tuh jadi sangat spesial ya karena menandai juga nih baliknya otak kreatif asli di balik franchise ini, yaitu Wayans Brother. Nah, ke kursi penyutradaraan dan penulisan naskah juga 6/2. Dan gak hanya tim di balik layar ya, film ke-6 dari franchise ini juga dipastiin bakal bawa kembali nih duo ikonik yang jadi ikonnya lah di series ini, yaitu Anna Faris dan Regina Hall. Setelah udah bertahun-tahun absen, akhirnya mereka siap bersatu lagi nih untuk ngeparodiin berbagai tropis, klise, dan juga tren dari film horor modern yang populer nih lately. Nah, Scary Movie tuh diharapkan juga nih sama netizen akan menjadi alternatif tontonan yang menyenangkan, menyegarkan di tengah dominasinya film-film aksi yang serius gitu loh ya di summer nanti. Ih, seru banget. Aku gak sabar banget buat nonton Scary Movie. Terus ada Disclosure Day, itu tentang genre fiksi ilmiah tentang alien gitulah Teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang suka sci-fi cocok banget tonton Disclosure Day ini. Nanti tanggal 12 Juni ya, sebentar lagi bulan depan. Terus ada Toy Story 5. Ini siapa sih yang enggak tahu Toy Story ya? Toy Story bentar lagi bakal tayang di tanggal 19 Juni. Ini tuh sebenarnya kayak hal yang ditunggu-tunggu juga ya, apalagi sama kita yang growing up bareng sama Toy Story gitu. Kita lihat ya akhirnya akan bagaimana. Terus ada Supergirl. Bah, ternyata Supergirl yang kita gadang-gadangkan akhirnya beneran ada ya. Kan biasanya Superman, sekarang ada nih Supergirl Woman of Tomorrow. Ini buat pecinta DC, pecinta superhero, pasti suka banget. Ini jujur adalah salah satu yang aku tunggu juga. Terus ada The Odyssey. Ini tentang kayak sejarah gitu kali ya, tapi sejarah-sejarah yang agak-agak fiksi gitu lah temen-temen. Pokoknya asik lah. Ada Matt Damon juga nih jadi PU-nya sebagai Odysseus. Terus ada terakhir di Spider-Man, Brand New Day. Wuh, ini pasti ditunggu banget sama banyak banget pecinta Marvel ya. Tanggal 31 Juli Teman Pro 2 diambil alih nih sama Dustin Daniel Cretton yang berjanji bakal membawa dinamika baru dalam kehidupan Peter Parker. Ih, seru banget. Benar-benar banyak banget film-film yang ditunggu ya Teman Pro 2. Coba spill dong, kalau film apa yang paling kamu tunggu buat kamu nonton barengan sama si Doi?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produe FM. Jangan galau malam-malam.

0: Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Jujur ya teman Pro 2, menurut aku Idul Adha tuh kayak pas banget lah buat quality time sama keluarga ya. Dan selain kumpul, nyate, silaturahmi juga, nonton film bareng tuh menurut aku, menurut Lala nih bisa bikin suasana rumah tuh makin seru gitu, makin kerasa kekeluargaannya. Nah ini aku mau ngasih beberapa rekomendasi film keluarga yang cocok nih. Jadi teman, Idul Adha kamu sama keluarga teman Pro 2, mumpung sekarang masih jam 9, mungkin masih nyate di luar, habis nyate masuk ke rumah nonton bareng-bareng sambil makan ya. Kita flashback lagi film yang booming banget yang semua orang juga pasti udah pernah nonton dan mungkin pernah dengar, itu film Jumbo ya. Ini memang cocok banget lah ditonton sama keluarga karena hangat ya, film Jumbo itu hangat. Walaupun termasuk film animasi yang mungkin banyak orang mikir ini childish, tapi menurut aku pribadi ya, ini sebagai bayi kadaluarsa itu kayak pasti dinonton sama keluarga. Jadi Jumbo itu nomor satu ya, on top recommendation. Terus ada Panggil Aku Ayah. Ini jujur Lala nonton ini sampai nangis-nangis yang kayak abis putus. Padahal nonton doang. Ini benar-benar ngena banget di hati. Aku saranin buat kamu Tempro 2 ini nonton sama keluarga supaya lebih menghargai keluarga kamu juga Tempro 2. Karena aku gak mau banyak spoiler, cuman intinya awalnya tuh dia anaknya ini namanya Intan dijadiin sebagai jaminan sama dua penagih utang gitulah, sama Dedi dan Tatang namanya. Terus tapi nah aku hampir keceplosan tuh. Ya intinya so sweet banget filmnya. Ini aduh best filmnya. Terus ada lagi nih, ini aku walaupun aku belum nonton tapi ada ini Keluarga Super Irit. Ini adaptasi dari komik populer ya di Korsel. Jadi ceritanya hemat, absurd tapi lucu gitu. Jadi keluarga suka harta rela melakukan berbagai cara gitu demi menghemat uang Tempro 2. Jadi menurut aku juga pas ya, ini family friendly banget. Terus ada Home Sweet Loan yang tentang kehidupan Kaluna nih, pekerja kantoran yang punya mimpi sederhana untuk memiliki rumah sendiri. Tapi sayangnya ini relate banget mungkin ya sama sebanyak itu orang di Indonesia ini ya. Impiannya tuh terasa sulit karena kondisi finansial dan tanggung jawab keluarga yang terus menumpuk. Ini kayaknya seru deh. Dan ini ada juga Miracle in Cell number 7 yang Indonesia itu nangis banget ya definisi. Sampai tuh sampai kayak gitulah pokoknya nangisnya. Ini juga mungkin Tempro 2 udah pernah nonton tapi enggak apa-apa, enggak ada salahnya untuk rewatch lagi barengan sama keluarga ya. Terus ada Budi Pekerti, ini aku juga udah nonton, ini seru banget juga. Angga Yunanda sama Prilly seru banget, fun banget. Terus ada Ngeri-ngeri Sedap 2022 ya. Itu masih jadi favorit sama banyak orang sampai sekarang Tempro 2. Ini tentang keluarga Batak gitulah. Ih seru banget sumpah, itu seru banget. Jadi itu adalah beberapa film rekomendasi yang cocok banget tonton sama keluarga nih ya di momen Idul Adha kayak gini teman-teman Pro 2. Dan karena memang lagi edisi Cirembo Cinema at Rebo. Rebo apa? Cinema at Malam Rebo. Nah, itu agak belibet ya teman-teman Pro 2, mungkin butuh lebih kasih sayang.

0: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berdua seperti biasa ya, kalau udah jam 10 ini Lala akan lebih slow ya ngobrolnya sama temen berdua nih. Karena memang udah semakin malam, semakin dekat dengan jam-jam overthinking gitu ya. Sekalian aja di Lala bacain pesan spesial nih untuk temen berdua di hari Idul Adha dari Kak Lara ya. Tadi udah ngirim sebenarnya dari jam 9:30 ya Kak Lara, terima kasih sudah menunggu. Lala bakal bacain ya pesan dari Kak Lara nih. Terkadang, kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih hewan ternak saja, melainkan tentang sejauh mana bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita belum mampu berkurban dengan binatang ternak, maka kurbankanlah sifat kebinatangan yang mungkin masih kita pelihara dalam diri kita hingga saat ini. Wow. Oke, Kak Lara. Sembelihlah. Aduh, kenapa ya aku teh belibet wae, maaf ya teman-teman berdua. Ulang. Sembelihlah rasa iri yang terus tumbuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, amarah yang sulit dikendalikan, serta kesombongan yang membuat hati kita jauh dari Allah. Karena hakikatnya Idul Adha bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tetapi tentang hati yang belajar ikhlas, taat, dan rela berkorban demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya. Terima kasih Kak, sekalian mau izin request lagu Derek Rumah. Oke, siap Kak Lara, terima kasih banyak ya untuk cerita malam harinya, pesan spesial malam harinya untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dimanapun teman Pro 2 berada. This is such a beautiful message from Kak Lara. Teman Pro 2 ini bisa juga saya jadikan refleksi ya, pesan spesialnya ini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Lara ya. Dan anyway, lalu juga mau tahu nih buat teman Pro 2 yang mungkin mau request atau mau cerita-cerita, boleh banget ya, atau mencurahkan hati, sekedar mencurahkan hati karena mungkin kamu merasa sendiri, gak ada yang dengerin kamu. You have to know that I always listen to you and you can always talk to me about everything. Jadi boleh aja langsung kalau misalnya kamu mau cerita ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696 ya. Langsung aja cerita sama Lala di sini karena Lala pasti bakal dengerin kamu dan Lala pasti ceritain cerita kamu.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM.

Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Produ FM.

Masih barengan sama Lani, teman pro 2 di Jaga Malam di sesi cerita penutup malam ya. Dan sekarang sudah masuk nih curhatan dari teman pro 2 yang lumayan menyayat hati ya ceritanya. Kita baca aja langsung ya, ini dari Dimas. Katanya gini, tahun ini Idul Adha lumayan ngena banget buat aku. Beberapa bulan terakhir keluarga aku lagi banyak ujian kak, sempat usaha lagi turun rumah, jadi lebih sering tegang karena semua sama-sama kepikiran. Bahkan jujur buat ngobrol santai aja rasanya susah banget akhir-akhir ini. Nah tadi pagi pas sholat Idul Adha, khotib bilang kalau makna kurban itu bukan cuma soal hewan. Benar banget nih Dimas, ada juga kita udah disampein denger pesan spesial dari Kalara ya. Tapi juga tentang belajar ikhlas dan melepas ego kita sendiri. Wih, entah kenapa kalimat itu nusuk banget ke aku. Aku jadi sadar selama ini mungkin aku juga banyak gengsi untuk cerita kalau aku lagi capek, banyak marah ke keadaan dan sering nuntut semuanya harus sesuai sama yang aku mau. Terus tadi siang pas bantu nyate bareng keluarga, suasana itu sederhana banget kak. Tapi udah lama gitu loh aku gak ngerasa sedekat itu sama rumah sendiri. Kita ngobrol, bercanda, bahkan papa yang biasanya diem jadi banyak cerita. Nah dari situ aku ngerasa ternyata Idul Adha bukan cuma perayaan tahunan. Kadang ini tuh jadi pengingat buat balik lagi ke keluarga, buat lebih bersyukur, dan untuk percaya kalau keadaan sesulit apapun masih bisa dilewatin bareng-bareng. Semoga teman pro 2 yang mungkin lagi capek sama hidupnya sekarang juga bisa dapat hangatnya rumah versi masing-masing ya. Sekalian aku request lagu evaluasi ya kak. Oke, wah Dimas, jujur cerita kamu dalam banget, deep banget, dan kayaknya banyak juga nih teman pro 2 yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama gitu, tapi belum bisa cerita, belum ada energinya untuk cerita. Kadang aku setuju sih, kadang memang kita tuh nunggu hidup untuk baik-baik aja dulu, baru kita tuh mau menikmati momennya gitu, momen keluarga, momen yang lagi kita alamin. Padahal justru di tengah keadaan yang lagi berat itu sebenarnya kita paling butuh ya saling rangkul gak sih teman pro 2. Dan aku juga setuju banget sama satu hal tadi, makna berkurban itu gak cuman soal materi ya, cuma soal daging gitu. Kadang ego, gengsi, atau amarah yang kita simpan tuh jadi hal yang menurut aku kita harus bisa relain pelan-pelan gitu. Sama halnya kayak kita merelakan kurban kita ya teman pro 2. Thank you banget Dimas udah sharing malam ini. Semoga kondisi keluarga kamu juga pelan-pelan makin membaik ya Dimas. Dan hangat yang tadi kamu rasain di rumah tuh akan selalu ada lagi gitu. Dan semoga juga bisa jadi pengingat kalau kamu tuh gak sendirian Dimas. Dan buat teman pro 2 yang lagi dengerin sekarang, kalau hari ini masih bisa makan bareng sama keluarga, ngobrol walau sebentar, atau sekedar ada tempat buat kamu tidur nyaman, jangan lupa disyukurin ya teman pro 2 ya. Dan sesuai yang udah di request sama Kak Dimas, Lala bakal puterin lagunya Evaluasi by Hindia.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
4: Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: Nusantara.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia
0: 2026.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Kalau ngobrol sama teman Pro 2 di Jaga Malam, menurut aku adalah siaran terenggak kerasa karena asik banget. Aku bisa dengerin curahan hati kamu, aku ngobrolnya nyantai sama kalian. Jadi kayak aduh, I love siaran di Jaga Malam sebenarnya. Tapi yang bikin sedihnya juga karena kayak aduh enggak kerasa bentar lagi jam 11 ya, jujur gitu. Nah, tadi sebenarnya nih ya, ada yang udah masuk cerita kamera, tapi enggak mau dibacain katanya, ya udah. Ini sama Lala, Kamira. Pokoknya kalau yang balas-balasin chat kamu adalah Lala ya, biasanya sih. Biasanya begitu sih. Aku iya kayaknya aku deh yang sering balasin chat kamu. Iya, pokoknya tadi dia cerita tapi enggak mau aku bacain, katanya malu. Ya udah enggak apa-apa, enggak aku bacain. Terus dia bilang kayak, "Duh, dalam banget. Karena kan tadi Kamira nanya temanya apa malam itu, aku bilang hal-hal yang bisa kamu pelajari dari Idul Adha." Katanya dalam banget, ih bikin vertigo hari kayak gini, terus lebaran tahun ini bikin bete, katanya gitu. Tapi anyway, ngomongin Idul Adha dan cerita teman-teman juga ya, malam ini kita jadi sadar mungkin kalau Idul Adha tuh bukan cuma tentang perayaan, bukan cuma soal sate atau ngumpul rame-rame, tapi tentang belajar ikhlas, melepaskan, belajar berbagi, dan menghargai orang-orang yang masih ada ya di sekitar kita gitu. Karena kadang menurut Allah nih, hal yang paling hangat di dalam hidup itu bukan sesuatu yang mewah, teman Pro 2, tapi momen sederhana yang cuman kita bisa rasain bareng keluarga, sahabat, dan orang tersayang kamu. Dan aku harap semoga di Idul Adha tahun ini hati kita juga ikut dikuatkan ya, teman Pro 2 ya. Semoga semakin kuat untuk menjalani hari-hari ini ya. Yang lagi capek semoga dipeluk ya dengan keadaan, semoga keadaan semakin membaik. Dan yang lagi jauh semoga segera dipertemukan. Dan yang lagi kehilangan seseorang, semoga tetap menemukan alasan untuk bertahan. Asik, emang benar-benar kata-kata hari ini banget ya Lala ya, keren banget. Anyway, buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku di Jaga Malam ini, aku mau bilang terima kasih banyak ya buat kamu yang udah cerita-cerita dan udah dengerin aku juga. Tapi jangan kemana-mana ya, karena dari jam 11 sampai jam 12 kita masih dengerin Just More Music barengan sama Lala di 96FM. Tapi karena ini udah jam 11, jadi artinya aku sekalian mau pamit. Sebenarnya nanti aku pamitnya jam 12 sih, cuman ya yang bisa ngomong bebas sama teman Pro 2 aku sekarang doang gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan semoga perut kamu kenyang ya hari ini ya dengan banyaknya sate. Tapi hati-hati juga dicek kolesterolnya. Kita kan suka agak-agak bablas ya kalau misalnya di momen-momen seperti ini gitu. Kayak aku yakin banyak banget teman Pro 2 yang lagi Idul Fitri atau Idul Adha tuh tiba-tiba nambah 2 kilo karena kita suka bablas gitu ya. Aduh, sekali lagi terima kasih banyak ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, oke? Karena kita masih dengerin Just More Music sampai jam 12 nanti.

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Saya Yakut Khalil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha adalah hari yang sangat bersejarah dan penuh makna tentang ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan anaknya tercinta Nabi Ismail alaihissalam demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan itu lalu digantikan dengan seekor domba sebagai bukti kasih sayang dan rahmatnya. Pengorbanan ini lalu menjadi dasar disyariatkannya ibadah kurban dalam Islam sejak tahun kedua Hijriah. Ibadah kurban mengandung pesan yang sangat mendalam tentang ketabahan, ketaatan, dan pengorbanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi prioritas utama melebihi kecintaan kepada makhluk. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Hai, kami dari Gama Lelaki Cantika.
2: Dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Bandung yang muntah pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2 barengan sama Rayla Papasia di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Raya happy banget bisa nemenin kamu di pagi hari ini. Apalagi kan ini masih nuansa-nuansa libur Idul Adha nih teman Pro 2. Nah untuk rekan-rekan ceria pagi hari ini teman Pro 2 di pagi hari sampai dengan jam 6 pagi nanti untuk Pro 2 Just More Music. Terus juga di jam 6 sampai dengan jam 9 nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol update informasi seputar apa yang terjadi hari ini atau kemarin nih teman Pro 2. Apalagi kan hari ini spesial banget, nuansanya masih nuansa Idul Adha. Terus juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol banget sama narasumber-narasumber keren seputar apa yang lagi in banget saat ini. Dan teman Pro 2, mari kita mulai hari dengan Pro 2 Just More Music spesial buat kamu.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada

0: aku tuh baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Waduh, waduh, waduh, teman Pro 2. Waspada, pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat, dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: berisik banget sih. Lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tahu, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Pemirsa, pertama di Info Pro 2 pada bersama Raya Alifa. Lucas Graham baru saja merilising album studio terbaru kelimanya Good Times yang akan rilis pada tanggal 14 Agustus mendatang melalui Virgin Music Group. Album ini juga menjadi salah satu karya yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang sempat familiar saat masa kecilnya di Copenhagen. Album ini juga direkam di Nashville dan juga New York bersama dengan sejumlah musisi yang bahkan pernah mengenal ayah dari Lucas Graham secara pribadi.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Drake masuk ke nama tangga lagu Billboard setelah 3 album terbarunya Iceman, Habibti, dan juga Maid of Honor. Debut langsung di posisi nomor 1, 2, dan juga 3 pada chart di bulan Mei 2026. Album Iceman memimpin dengan 463.000 unit album, sementara Habibti dan juga Maid of Honor masing-masing dibuka dengan 114.000 dan 110.000 unit. Dan juga kesan dari Iceman ini memberikan Drake album number 1 ke-15 sepanjang karirnya di Billboard chart.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Pada ajang American Music Awards di Las Vegas kemarin, penyanyi muda Somber ini membawakan penampilan teatrikal dengan membawakan lagu hit Home Wrecker yang diakhiri dengan hujan buatan di atas panggung. Penampilan Somber di panggung AMA ini juga banyak mendapatkan sambutan positif karena dinilai penuh dengan energi. Dan juga lagu Home Wrecker ini diperkirakan akan masuk dalam album keduanya yang akan dirilis di tahun ini.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
6: Kau

Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah.
0: Okay. Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke. Okay.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.